cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Biar pagi nggak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, Ece kan tadi sempet apa namanya singgung hari ini hari-hari ada hari-hari unik ya. Salah satunya di bidang kecantikan diperingati Hair Lipstick National di US sebagai selebrasi terhadap sejarah dan juga evolusi salah satu produk kecantikan tertua di dunia. Lipstick udah dikenal di peradaban Sumeria kuno sih, di abad ke-19 bahan pembuatannya berkembang ya, dari lemak hewan, terus minyak alami, jadi produk kosmetik modern dengan beragam formula dan juga warna. Hair lipstick dirayain secara luas, terutama di media sosial dengan mengenakan warna lipstick favorit, berbagai tips kecantikan sampai ngerayain kepercayaan diri dan ekspresi diri setiap individu. Ngomongin soal lipstick, ini juga Ece bikinin topiknya hari ini juga tipis-tipis tentang makeup ya. Kira-kira teman Pro 2 kalau misalnya mau keluar atau mau hangout minimal pakai apa gitu? Pakai lipstick, pakai parfum, pakai alis, ngalis dulu atau apa? Boleh. Atau extension bulu mata dulu, enggak apa-apa, silakan. Pokoknya yang menurut teman Pro 2 aku bakalan PD minimal pakai ini gitu. Boleh langsung gabungan sekarang juga ya di Pro 2 RRSB atau 0818-9952. Terus juga jangan lupa-lupanya ngingetin kamu untuk ngebut Sabrina Carpenter ya. Ada Manchild, ada Espresso, ada apalagi Feather yang bisa kamu pilih untuk halu edisi hari ini.

panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM RRI Surabaya. Kali ini halunya adalah Sabrina Carpenter ya. Dan Sabrina Carpenter ini mulai dikenal luas lewat perannya sebagai Maya Hart di serial Disney Channel Girls Meet World. Itu periodenya 2014 sampai 2017 lah. Dan sukses besar di dunia musik lewat lagu-lagu hitsnya kayak Espresso, Please Please Please, apalagi ya, Man Child, dan masih banyak lagi. Dan mulai ngunggah video nyanyi di YouTube sejak usia 10 tahun, nyanyiin lagu kayak lagu-lagunya Adele, Christina Aguilera juga gitu kan. Dan merilis album debut studio Eyes Wide Open di tahun 2015 di bawah label Hollywood Records. Terus juga mencetak fenomena global lewat album Short and Sweet yang memuat lagu-lagu hit puncak tangga lagu internasional gitu, teman Pro 2. Emang udah terjun di dunia hiburan dari umur 10 tahun sih. Jadi ya wajar-wajar aja kalau karya-karyanya enak-enak semuanya. Termasuk di Halu Hanya Satu Lagu edisi hari ini, Aca udah siapin 3 yang bisa kamu pilih. Sekali lagi, ada Man Child, Espresso, sama Feather. Yang mana yang paling kamu suka? Abis ini diputerin di jam 8 pagi.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Udah di jam 8 nih guys, itu artinya abis ini kita akan puterin Halu hanya satu lagu. Siapakah yang kita puterin hari ini pemenangnya? Ternyata adalah pagi-pagi emang enak banget minum espresso. Ya udah, langsung aja Halu kita untuk hari ini ada siapa? Ada Sabrina Carpenter with Espresso. Spesial buat kamu semuanya.
1: Pagi-pagi udah Halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

Oke, masih di Prodi Arena Surabaya, teman Produa. Minimal kalau misalnya mau keluar pakai apa, kali ini udah ada yang gabungan nih. Jadi langsung saja kita bacakan. The Naps katanya lipstick minimal ataupun juga pelembab biar gak pucat dan kulit kering. Kulitku kan kering, jadi wajib pakai pelembab. Oh, The Naps punya apa namanya tipe kulit yang kering, guys. Apalagi ini momen apa kayak kemarau ini malah tambah kering biasanya punya kulit kering. Sania katanya lipstick biar enggak pucet. Oke, nanti dikiranya tipes. Aradan katanya minimal gincu, ya lipen ya. Ya baiklah, biar itu tadi enggak kayak orang sakit. Amalia supaya kelihatan cerah tidak pucet. Ya pakai pelembab bibir sama lipstick gitu atau lip gloss dan teman-temannya. Ya deh, kalau teman Prodi ada loh temanku yang suka ini, minimal dia ngalis, yang lain nggak usah, nggak apa-apa gitu. Oke, kalau teman Prodi sendiri masih aja tungguin ya sekarang juga.

2022, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Hey, teman berdua, kali ini baca-bacainnya lagi yang udah ikutan gabungan ya. Ada Wila katanya yang dia minimal sunscreen. Oke, terus juga ada siapa ini? Selva. Kalau Selva sih dia minimal ngalis. Oke, terus juga ada UC minimal kalau keluar ya parfuman gitu. Ada Elika. Kalau Elika sih dia minimal iya. Minimal kalau belum mata udah tanam, jadi udah aman lah itu. Oh, yang ini ya, apa extension itu ya? Extension atau ditanam? Ya pokoknya itulah ya teman pro 2. Masih ada sisa waktu kita, kalau misalnya teman pro 2 pengen ikutan gabungan masih boleh banget. Jadi tetap di sini aja ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman berdua, kamu gak usah kemana-mana ya, karena abis ini Eca masih tetap nemenin kamu di Ngobrol Pagi. Ya pasti kita have fun bareng ya, tetap di sini aja.

alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Aso, ngobrole arek Surabaya. Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rumahno 95,2 Pro Lur FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

That was coming from Shakira Jasmine yang mengantarkan kita nge-update kondisi gempa magnitudo 7,1 menguncang prefektur Kumamoto di Kyushu, Jepang ya. Dan gempa itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur, terus nyebabin puluhan orang mengalami luka-luka. Tadi juga udah aja update kalau KBRI di sana juga sudah menghimbau WNI untuk stay safe gitu. Dan PM Jepang bilang kalau pemerintah segera membentuk satuan tugas untuk mengumpulkan informasi ya, menilai dampak gempa, terus nyiapin operasi penyelamatan kalau misalnya diperluin gitu, teman Pro 2. Dan memang puluhan warga terluka, terdampak gitu ya. Dan infrastruktur juga ikutan rusak gitu kan ya, teman Pro 2. Jadi terus atau tetap ini sih di update untuk kondisi lanjutannya gitu. Abis ini aja bakalan ngupdate untuk informasi mitigasi ya, karena hari ini tanggal bencana spesial. Jadi kamu tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

0: atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Teman Pro 2, Jepang kan memang baru-baru ini diguncang gempa ya, di Kumamoto gitu. Dan tapi kalau misal ngomongin soal mitigasi gempa, di sana ternyata maju banget dan terintegrasi lewat penerapan teknologi peringatan dini, pasti standar bangunan tahan gempa sama edukasi publik yang disiplin. Dan emang semaju itu gitu, dan pemerintah nerapin sistem peringatan otomatis pada ponsel warga yang berbunyi beberapa detik sebelum gempa besar tiba gitu, dan pakai 10 tingkat skala intensitas gempa khusus untuk mengukur dampak nyata di permukaan bumi. Dan ini jaringan terbaru ini juga terintegrasi sama jaringan kereta cepat Shinkansen, yang ternyata di sana tuh kalau misalnya ada gempa, Shinkansennya langsung berhenti secara otomatis pas sensor mendeteksi getaran awal gempa. Waduh, keren banget ya. Maksudnya keren tuh di sini mitigasinya, mitigasinya, terus penggunaan teknologinya gitu-gitu, teman Pro 2. Semoga nanti bisa segera ya diadaptasi ke sini.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM.

0: Kemang Pro 2, tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Gimana ya asal-usulnya? Kebaya adalah pakaian yang biasa dipakai sama putri-putri keraton Jawa. Kebaya juga menjadi simbol perempuan cerdas dan berani sejak zaman Kartini. Para pecinta kebaya di Indonesia kompak bikin gerakan Kebaya Goes to UNESCO. Tujuannya jelas, supaya kebaya diakui dunia sebagai warisan budaya. Dan akhirnya, tanggal 24 Juli 2024, pemerintah ngeresmiin jadi Hari Kebaya Nasional. Bangga pakai kebaya, bangga jadi Indonesia.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Masih ngomongin tentang gempa ya yang ada di Kumamoto atau di Jepang, dan memang di sana banyak gedung ternyata dipasangi lapisan karet khusus dan baja di bagian bawah untuk menyerap energi getaran gempa. Jadi bangunan-bangunan di sana itu sudah anti gempa ya desainnya, dan undang-undang tata ruang ngewajibin struktur tahan gempa tinggi pada bangunan lama ataupun juga baru ya. Jadi untuk bangunan-bangunan lama mungkin direvitalisasi gitu untuk memenuhi standar gitu. Dan pemerintah juga memang membagikan panduan-panduan praktis kebencanaan ke setiap warga, dan secara digital juga tersedia gitu. Karena sekarang eranya digital, jadi memudahkan lah. Dan warga secara mandirinya pintas siaga itu udah automatically gitu loh. Isinya makanan, senter, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan yang biasanya ada di tas siaga bencana gitu, teman Pro 2. Oke, masih di ngopak ya barengan sama Icah. Jadi kamu kurang beberapa menit lagi Icah nemenin kamu. Jadi tetap di sini aja ya, nikmatin lagu-lagu enaknya.
1: Pagi-pagi kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Oke, teman berdua, kali ini sepertinya Eca harus pamit karena udah habis waktunya, udah mau jam 10. Habis ini geser ke Produ Hitlist ya, bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, favorit kamu hanya di Produ FM RRI Surabaya. Ya udah, thank you banget yang udah ikutan gabungan tadi, terus juga terima kasih buat semuanya yang udah terhibur lah pokoknya ya di pagi menjelang siang ini ya pokoknya teman Produ. Ya udah, tetap di sini aja di Produ FM, teman terbaik kamu. See you tomorrow.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC Amerika Serikat pada hari Selasa waktu setempat. Janice Chen yang berpasangan dengan petenis putri Cina Zui Zhang berhasil mengalahkan pasangan Kamila Rakimova dan Fang Shenhu dengan skor 2-0. Demikian catatan DC Open. Chen dan Zhang menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 13 menit untuk mengamankan tiket ke 8 besar turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open. Ganda putra Indonesia Rafaelentino Ali Da Costa dan juga Ethan David Zapp akan menghadapi unggulan ketiga Isaac Beckcroft dan Daisuke Sumizawa pada babak kedua turnamen ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship Seri 2 di Nusa Dua Bali pada hari Rabu. Pasangan muda Indonesia itu melaju ke babak kedua setelah menundukkan duet India Shaker Hasnam dan juga Arjun Rati dengan 4-6, 6-4, dan 10-7 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 18 menit pada hari Selasa. Rafaelentino dan juga Ethan sempat tertinggal setelah kehilangan set pertama, namun keduanya bangkit pada set kedua dengan permainan yang lebih sabar dan juga disiplin hingga memaksakan laga berlanjut ke super tie break. Petenis Filipina Alexandra Ayala bangkit dari ketertinggalan satu set untuk mengalahkan penerima wildcard Zen Qinwen 4-6, 6-4, 6-1 pada babak pertama Mubadala DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat pada hari Rabu waktu Indonesia Barat. Menangan itu membawa petenis peringkat 28 dunia itu melaju ke babak kedua untuk menghadapi juara bertahan Leila Fernandez yang menyingkirkan Magda Linette 2 set langsung. Ayala sempat berada dalam tekanan setelah kehilangan set pertama dan kembali dipatahkan servisnya pada game ketujuh saat kedua set kedua sehingga tertinggal 3-4. Zeng yang kini menempati peringkat 123 dunia setelah menduduki peringkat 4 WTA kemudian mengendalikan jalannya pertandingan. Demikian Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang barengan sama Rama ya, untuk di santai siang hari ini. Dan juga untuk di jam 10 sampai jam 11 ya, teman Pro 2, seperti biasa akan ada Pro 2 Hitlist. Langsung aja request lagu favorit kamu nih teman Pro 2, di Instagram ya, @pro2rrsby, atau bisa lewat WhatsApp di 081 98952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Untuk di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 sampai jam 12 siang ya, untuk kamu bisa request nih. So, untuk pembukaan nih ada lagunya XG dengan judulnya Howling, spesial buat kamu.

Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA, karya Jason Baron, adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh!

0: Gak ketinggalan, Finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian Human Resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Oke, teman pro 2, aku mau bacain yang udah gabungan ya. Ini ada dari Kakak Andi yang request lagunya Ariana Grande, Kak. Hate That I Made You Love Me. Okay. Terus juga ada lagi dari Kakak Randi. Randi underscore 677 yang katanya 5 Second of Summer ya, Kak. Yang not okay. Baik, udah aku siapin. Terus ada lagi dari WhatsApp ya. Dari Kak Ali Ghazali dari Pasuruan, Ani request lagunya Tulus 17 atau Teh Hijau. Teh Hijau ya. Langsung aku putusin gitu kan. Oke, okay, thank you ya Kak Ali udah request. Ada lagi dari Kakak siapa ini? Hai Kak, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace lagi dong Kak. Hehehe, terima kasih, semangat siarannya Kakak. Sama-sama. Ini ada dari Kakak Firly Veronica ya yang request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Sudah aku siapin, langsung aja kita puterin buat kamu nih teman produk di Pro 2 Headlist.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Eh, kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
2: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
1: Kamu yakin gak apa-apa?
2: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
1: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
2: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
1: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
0: Pro 2 Hit List. Request lagu favorit kamu sekarang juga.

0: Esensi buku Pro2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Udah, kerjain sendiri, ganggu banget sih.
2: Aku kesulitan nih cari materinya, bantuin dong.
1: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
2: Ih, jangan gitulah, jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
1: Iya, bantuin deh. Nggak boleh egois kan?
3: Terlanjut teman Pro2 untuk di Pro2 Headlist. Ini ada yang request ya lagunya Malini yang sial dari kakak Monica ya. Oke, udah aku siapin. Dan juga dari kakak Novi ya, request kak lagunya Traffic Jam yang Ibu Kota. Terus ada lagi dari kak Lara ya, request lagu dari The Temper Trap Sweet Disposition. Kak, terima kasih, sama-sama, udah aku siapin ya. Thank you banget ya udah request, langsung aja kita puterin buat kamu.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.
2: Kita lanjut teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist ya. Ini ada yang request lagunya Okay, dan juga Adrian Khalif ya, Cinta Begini dari kakak Kevin di Cianjur. Dan juga ada yang request lagunya Kentris ya, yang Semesta. Baik, udah aku siapin. Udah, langsung aja kita puterin ya buat kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 62. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Dari Kak Anggi, mau request lagunya Medicine Beer ya, Love Girl. Dan juga ada mau perdua Medicine Beer ini akhirnya tunangan ya sama calonnya. Congrats buat Medicine Beer. Dan juga dari kakak, siapa ini? Kakak Citra ya, request lagunya Espa Kak, yang Next Level. I'm on the next level. Oke, udah aku siapin. Langsung saja teman produa kita puterin buat kamu yang mau request ya di Instagram @produa_rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98000952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti.
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah, itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Lanjut S. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing magerang.

Kita lanjutin lagi teman Prodo untuk di Prodo Hitlist. Ini banyak banget yang request lagunya Sabrina Leonard nih yang selesai. Oke, ini ada dari kakak apa ini? Dari kakak Widi ya, request lagunya Sabrina Leonard yang selesai. Dan juga ada lagi dari kakak Kirana, lagunya Sabrina Leonard selesai dong. Terus juga ini ada lagi dari kakak Banyu yang request lagunya Sabrina Leonard yang selesai. Oke, terus juga untuk di Instagram ada dari kakak Widya 08 yang request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Udah aku siapin semuanya, langsung aja kita puterin buat kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

teman-teman Pro2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Oke, teman berdua, habis ini di jam 12 kamu akan mengikuti Muda Kreatif Berjaringan ya di Pro 2 Madiun nih. Dengan narasumbernya ada Rosi Maria Tikasari Atmaja selaku voice over talent nih. So, untuk di jam 12 sampai jam 1 ya teman Pro 2 Muda Kreatif Berjaringan di Pro 2 Madiun. Nanti aku akan balik lagi ya di jam 1. Singin.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya krama inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku. Bapak sare, kulo siram.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 95,2 Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro2. Senang sekali Nabila Negari menjumpai kamu semuanya di Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur untuk edisi hari ini ya. Nabila sebelum itu pengen nyapa-nyapa dulu untuk teman-teman Pro2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember. Karena kita juga disiarkan relay di beberapa Pro2 RRI tersebut ya. Apa kabar teman Pro2? Semoga senantiasa sehat gitu ya di tengah cuaca yang panas dingin juga. Dan siang hari ini Nabila senang banget karena kedatangan sesosok yang luar biasa gitu ya. Beliau ini berkecimpung di dunia voice over talent. Nah, langsung aja kita sapa-sapa dulu kali ya. Selamat siang, Kakak.
2: Halo, selamat siang Mbak Nabila. Apa kabar?
1: Baik.
2: Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mampir siang hari ini. Terima kasih.
1: Sama-sama. Aduh, suaranya udah kedengar enak gitu ya.
2: Masa?
1: Emang beda gitu ya kalau voice over talent.
2: Beda ya.
1: Nah, buat teman-teman Pro2 di sini Nabila pengen ngajakin juga yang pengen gabung tanya-tanya nantinya sama Kak Rosi nih ya, Kak Rosi Maria Tika Sari Atmaja. Boleh banget nanti gabung aja di WhatsApp kami di 0811 369 7755, atau boleh gabung melalui YouTube channel RRI Madiun karena kita juga lagi live streaming di situ. Boleh ramaikan live chatnya di situ. Nah, boleh mungkin sapa-sapa dulu kali ya Mbak Rosi sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, intermezzo dulu nih untuk apa namanya bidang yang digeluti oleh Mbak Rosi ini apa sih?
2: Iya, jadi seperti yang Mbak Nabila bilang tadi di awal, untuk profesi yang selama ini saya geluti selama beberapa tahun terakhir namanya voiceover aktor ya. Kalau di luar negeri kebanyakan dari kita yang memberikan atau membuka jasa suara untuk produk akhir berupa audio itu disebut voice actor atau voice artist. Kalau di Indonesia kita lebih dikenal dengan istilah voice talent, voiceover talent, itu lebih populer di Indonesia. Jadi kalau misalkan ditanya Mbak Rosi profesinya apa sih? Saya bilang ya saya voice actor. Karena voice actor itu kan luas ya. Bisa termasuk dubber, bisa mengisi suara iklan, video. Kemudian untuk proyek penelitian juga bisa. Untuk game development juga bisa. Jadi scope pekerjaannya sangat luas. Seperti itu Mbak Nabila.
1: Jadi kalau berbicara soal voice actor itu ternyata macam-macam gitu ya.
2: Yes,
1: lingkupnya
2: betul,
1: seperti yang
2: betul
1: disebutkan Kak Rosi tadi, bahwa ada dubber, ada yang untuk iklan dan lain sebagainya gitu.
2: Betul, betul.
1: Oke, tapi fokusnya Kak Rosi di sini apa berarti? Lebih kemana nih?
2: Kalau saya khususnya di voiceover ya. Jadi voiceover sendiri banyak-banyak yang susah membedakan. Jadi banyak yang mengira kalau yang namanya voice talent atau voice actor itu pasti bisa dubbing kan.
1: Betul.
2: Padahal sebenarnya kita tuh kayak punya spesifikasi sendiri-sendiri. Jadi kalau voice over seperti saya memang lebih ke komersial. Kita mengisi suara untuk iklan, kemudian untuk project-project dari kementerian, untuk instansi, kemudian untuk video tutorial atau e-learning. Kemudian, cuman tidak menutup kemungkinan juga sesekali ada project untuk mengisi suara dokumenter. Itu beberapa kali juga sempat saya dapatkan dari beberapa channel. Cuman memang itu kayak nggak saya jadikan main apa ya main job sih. Jadi hanya sesekali kalau misalkan ada yang
1: minta gitu ya.
2: Yang ngasih job atau request lah untuk dubbing, kalau sekiranya saya pikir skripnya cocok dan nggak terlalu sulit, okay, saya ambil. Tapi sejauh ini memang yang aku ambil ini sih Mbak, khusus untuk voiceover itu tadi. Kebanyakan jadi sifatnya ke brand, komersial, corporate, kemudian e-learning, tutorial, company profile. Nah, company profile itu salah satu jenis project yang cukup banyak saya kerjakan. Karena biasanya untuk dari klien sendiri yang dari perusahaan, mereka lebih suka atau lebih prefer menggunakan karakter suara yang bold kan. Jadi untuk menunjukkan apa sih, supaya lebih reassuring daripada karakter suara yang tipis. Karena saya paham karakter suara yang tak punya itu memang jenisnya bold, tebal kan. Jadi kayaknya ini memang masuknya di situ daripada jenis apa namanya audio yang lain.
1: Kayak gitu. Terus dulu awal mulanya mengenal gitu ya, kok kayaknya aku tuh cocok nih jadi voice over talent. Itu awal mulanya seperti apa Kak Rosi?
2: Ya, awalnya cukup panjang Mbak Nabila. Jadi dari dulu itu kan saya memang pingin banyak, pingin banget atau punya impian itu pingin kerja dari rumah, dapat duit dari internet gitu kan. Udah gak usah ngantor,
1: gitu ya.
2: Gak usah kerja dari jam 9 sampai jam 5, di rumah dapat duit. Gimana sih, waktu itu sosial media itu kan masih belum
1: sekarang ya.
2: Ya betul, belum se-happening sekarang. Konten kreator waktu itu juga, kerjaan apa sih konten kreator kan. Cuman dari dulu tuh aku selalu punya impian, gimana sih kita bisa menghasilkan uang dari rumah dengan skill yang kita punya. Nah kebetulan saya tuh dari dulu double job Mbak Nabila. Saya tuh double job dari pagi jam 5 habis subuh tuh sudah berangkat siaran.
1: Wih, penyiar radio juga.
2: Iya, iya betul. Jam 4:30 udah berangkat habis subuh sampai siang kan, jadwalku pagi waktu itu. Terus siang saya istirahat, sore kerja lagi sampai malam. Aku buka bimbel. Backgroundku itu pendidikan matematika Mbak Nabila.
1: Ternyata jadi, ya. Kalau pagi petir gitu. Kalau pagi olah suara
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Cuap-cuap. Kalau sore ke malam hitung-hitungnya.
2: Iya, betul. Waduh. Jadi pokoknya apa kemampuan yang yang aku bisa waktu itu pokoknya aku kerjain. Pagi aku siaran, mulai dari siaran musik, interviews, apa bidang ekonomi, sosial, politik, hankam semuanya di bawah.
1: Dilibas ya.
2: Baca berita juga oke, segala macam. Terus sore sampai malam kan apa namanya ngajar tadi kan. Terus aku mikir ya Allah, aku tuh pingin gimana caranya bisa dapat income kerja dari rumah jadi gak capek, karena namanya orang pasti kan ada kondisi burnout juga.
1: Betul.
2: Capek kan, pingin mencoba sesuatu yang baru. Aku mikir gimana caranya, karena belum tahu, ya udah bikin YouTube aja. Jadi awalnya tuh bikin konten, bikin konten apa yang bisa aku jual di situ. Yang ku tahu aku punya suara, tapi gimana cara menjual suara kalau lewat YouTube kan? Yang kedua aku bisa ngajar. Oke, ya udah aku bikin channel pendidikan aja. Jadi setiap hari konsisten posting, bikin video pembelajaran. Aku isi suaranya sendiri, pakai tripod yang masih goyang-goyang kan. Setiap hari jam 3 pagi konsisten.
1: Wow, bayangin. Itu jam 3 itu apa itu? Memproses maksudnya
2: bikin video.
1: Bikin videonya,
2: bikin
1: itu.
2: Bikin video plus rekamannya juga. Soalnya kalau udah pagi subuh kan sudah harus berangkat kan, sudah harus berangkat ke radio. Nanti sampai siang di rumah kan pasti rame, suasana enggak bisa buat rekam segala macam kan. Jadi pagi, setiap pagi, setiap hari jam 3 aku konsisten bikin video untuk channel pendidikan. Aku isi suaranya, aku bikin kontennya. Setiap hari selama 1 tahun pikirku nanti bakal dapat AdSense lah dari YouTube. Targetnya di situ. Memang dapat banyak subscriber. Tapi yang tidak kita duga, ternyata setelah 1 tahun ada klien waktu itu yang tiba-tiba dia kirim pesan di channelku. Dia meminta mau gak gabung ngajar di platformnya mereka. Kebetulan mereka itu adalah platform dari luar negeri yang mau ekspansi ke Indonesia kan. Jadi butuh banyak pengajar. Dan mereka melihat portofolioku waktu itu, video-video yang aku bikin cukup bagus lah untuk pasar Indonesia. Dari situ akhirnya dapat kontrak selama kurang lebih 2 tahun. Tanpa aku harus menunjukkan ijazah, tanpa harus datang ke kantor. Semuanya kerja di rumah, interview awal lewat Zoom, dan dibayar sekian ribu dolar waktu itu per bulannya. Jadi benar-benar ini kayak membuatku, wah, mimpi yang jadi nyata kan. Bisa kerja dari rumah, dapat gaji dolar, gak perlu kemana-mana. Tapi tentu effortnya juga setara dengan gaji yang kita dapatkan. Mm-hmm. Waktu itu bisa tembus $1,000 per bulan, tapi memang job desk-nya luar biasa. Mm-hmm. Kita bikin video, kemudian bikin konten promosi, ngajar live juga, mm-hmm. bikin silabus pembelajaran. Jadi lumayan berat memang, mm-hmm. dengan uang yang kita dapatkan, jadi cocok. 2 tahun, tahun 2020 kontrak habis, mm-hmm. akhirnya kan bingung, waduh kontrak habis. Oh iya, waktu itu aku udah resign dari radio karena memang job yang aku dapat dari platform luar ini kan lumayan menguras waktu kan, mm-hmm. jadi udah gak kerja di radio, mm-hmm. Bimbel juga udah aku tutup, jadi benar-benar murni kerja fokus online, ya. Mm-hmm. Yes, 2020 kan kontrak kebetulan habis, mm-hmm. aduh ini gimana. Ternyata barengan sama COVID juga.
1: Betul.
2: Nah, jadi sudah ada tabungan, mm-hmm. tapi bingung harus usaha apa. Kalau mau ke radio lagi, waktu itu sebenarnya kan sama pimpinan aku sudah dibilang, Merosi kalau mau balik lagi sewaktu-waktu pokoknya kami mau nerima. Mm-hmm. Cuma saya yang takut karena COVID kan. Mm-hmm. COVID kita benar-benar membatasi,
1: ya,
2: membatasi, mm-hmm. apa namanya, kalau kita mau keluar kemanapun, mau berinteraksi dengan mm-hmm. orang pun juga sangat terbatas. Mau buka bimbel juga takut, intinya benar-benar gimana caranya? Aku harus menghasilkan uang tanpa mm-hmm. harus berinteraksi secara langsung. Mm-hmm. Nah, sempat off beberapa bulan. Kebetulan suamiku, dia kan lumayan aktif di Twitter. Mm-hmm. Dia dapat info, Bu, coba lihat ini, Bu. Ini ada orang Indonesia, dia freelancer, mm-hmm. dapat ribuan dolar loh dari Fiverr. Hah? Fiverr? Apa tuh ya? Mm-hmm. Akhirnya aku browsing kan. Ternyata Fiverr itu kayak marketplace, mm-hmm. dari luar negeri, mm-hmm. yang dia tuh menyediakan banyak jasa yang bisa dibeli oleh customer, mm-hmm. dari seluruh dunia. Jadi memang okay. itu marketnya untuk luar negeri. Mm-hmm. Akhirnya aku sendiri juga nggak tahu kan, aduh ini cara kerjanya gimana, dapat duitnya nanti gimana. Ya udahlah, mm-hmm. pokoknya iseng-iseng aja bikin profil di situ, mm-hmm. bikin apa akun, apa yang bisa aku jual ya di Fiverr, mm-hmm. waktu itu. Aku lihat kategorinya, dia menyediakan kategori jasa apa saja, oh. macam-macam. Mm. Ada yang menyediakan web, ada yang menjual digital art, ada yang menjual translasi. Mm-hmm. Kebetulan voiceover, wah voiceover, apa tuh voiceover? Mm-hmm. Aku lihat kan profil para seller-seller yang ada di situ. Mm-hmm. Oh ternyata voiceover itu mereka menjual suara untuk produk video. Wah kayaknya aku bisa masuk deh di situ. Mm-hmm. Jadi aku mulai bikin profil untuk kategori jasa voiceover di situ. Gak tahu entah ntar ada yang beli atau enggak, pokoknya bikin aja kan.
1: Usaha dulu lah ya.
2: Yes, betul. Terus profilnya gimana? Aku contoh aja karena semuanya kan bahasa Inggris kan. Aku contoh aja, aku modif sendiri. Terus harus ada contoh suara juga. Contoh suara. Aduh, ini harus beli mic juga kan. Gak punya mic, gak punya alat untuk merekam, mengedit juga.
1: Berarti benar-benar dari nol gitu.
2: Yes,
1: ya?
2: Yes, benar-benar semuanya tuh dari nol, dari Fiverr. Akhirnya mulailah terbuka jalan. Jadi dari pembeli awal juga dari Fiverr dengan segala keterbatasan device yang aku miliki, mic sama kebetulan ada laptop. Ruangan juga sama sekali belum tertreatment, jadi cuma di ruang kamar yang noise-nya juga lumayan tinggi. Itu proses belajar, kemudian meningkatkan equipment, meningkatkan kemampuan kita. Itu benar-benar prosesnya itu tidak semudah yang dibayangkan di awal. Tapi kalau Mbak Nabila tanya dari mana ceritanya, ya seperti itu kira-kira.
1: Oke,
2: jadi lewat Fiverr.
1: Lewat Fiverr ya, yes, mulai yes. Dan terbukalah yang semulanya ngajar. Ya itu loh teman Pro 2, rezeki gak ada yang tahu. Berawal betul. Dari hanya mimpi, sekedar kita bermimpi.

0: dan lain sebagainya gitu.
1: Padahal sebenarnya kalau kendala peralatan itu kan semua kita kita lalui sambil jalan ya. Jadi istilahnya learning by doing, termasuk masalah equipment, kemudian teknik kita. Kita kan terus belajar ya Mbak Nabila ya, gak bisa langsung jebret langsung jadi VO profesional kan gak. Jadi semuanya itu dari proses seperti yang sudah aku ceritakan tadi di awal. Awalnya iseng bikin profil di Fiverr, kemudian ternyata di Fiverr harus ada contoh suara. Contoh suara pakai apa? Pakai mic. Nah, kebetulan karena sudah ada sedikit tabungan kan dari kerjaan sebelumnya, kita bisa beli mic. Kalau untuk rekaman itu mic-nya kondensor ya jenisnya. Jadi bukan mic dinamik yang untuk perform di atas panggung, tapi mic kondensor yang memang dikhususkan untuk studio. Dia lebih detail dan harganya memang lebih mahal. Nah, tapi sekarang itu sudah banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih kalau di marketplace. Kalau zamanku dulu itu masih sangat terbatas. Kalau aku dulu itu pakai yang mic di harga paling enggak untuk pemula ya, untuk pemula yang sekitar 500 lah, 500. Atau mungkin di bawahnya sedikit, tapi paling enggak cari aja review-review dulu di channel YouTube atau dari Google, paling enggak yang bisa merekomendasikan jenis mic condenser yang cocok untuk pemula dengan budget sekian, itu kira-kira apa, pasti nanti akan muncul, sesuaikan aja dengan budget kita. Kemudian kalau memang kita berniat untuk bekerja secara profesional, laptop itu memang harus sih kalau menurutku ya Mbak ya. Jadi kebanyakan kalau VO-VO pemula lain kan pakai HP. Kualitasnya memang tidak akan sama kalau dibandingkan kita menghasilkan rekaman dengan menggunakan laptop. Jadi paling gak laptop, kemudian ada mic condenser yang harganya sesuai budget, kemudian teknik apa namanya, editing itu juga perlu kita pelajari. Jadi gak cuma sekedar membaca naskah kemudian langsung dikirim. Jadi setelah rekaman pun itu masih ada proses editing untuk menghasilkan audio yang bersih, yang tanpa noise. Apalagi sekali kita take itu kadang kan gak cuma sekali ya. Jadi kadang beberapa kali untuk menghasilkan kalimat yang pas, atau kadang di rekaman pertama intonasi sudah pas tapi ada kayak apa ya, suara-suara di rongga-rongga mulut yang cukup mengganggu, itu kan juga gak nyaman. Itu bisa kita proses lagi lewat apa namanya, editing, audio ya, di editing audio akhir. Apalagi untuk voice talent atau voice actor seperti aku yang kerja dari rumah. Jadi karena aku sendiri gak punya audio engineer yang mengerjakan post recording tadi, semuanya harus dikerjakan sendiri. Jadi proses awalnya yang pertama, kalau misalkan kita dapat job dari klien, biasanya kita terima briefing dulu. Nah, jadi Mbak Rosi, ini kita ada project seperti ini. Nah, kita dapat script pasti. Kemudian sebagai seorang voice actor, kita harus tanya kebutuhannya seperti apa, Kak? Pengennya video ini nanti dibuat kayak gimana sih? Nah, kita harus tanya seperti itu ke klien, ke klien. Jadi apa namanya, pengennya mau dibikin yang sinematik, atau dibikin yang gaya company profile, atau dibikin yang ceria. Jadi apa, klien pengennya kayak gimana? Kita minta referensi, referensi video yang mereka inginkan tuh kayak gimana. Kita pengennya seperti ini Mbak Rosi, nanti untuk jenis suaranya dibikin yang kayak gini. Jadi kita harus benar-benar tahu keinginan klien tuh seperti apa. Terus jenis background yang dipakai juga apa. Jadi sebagai voice actor, apa ya, kayak semua indera itu akhirnya harus
0: peka, begitu
1: harus peka. Mulai dari baca skrip, kemudian kira-kira skrip seperti ini nanti cocoknya pakai intonasi yang seperti apa, moodnya bagaimana. Kadang klien sendiri kan juga gak tahu kan, aduh enaknya gimana ya Mbak. Jadi kita pun juga harus bisa memberikan opsi untuk apa, jenis-jenis tone suara yang bisa kita deliver ke mereka nanti. Kalau suara tipis kira-kira seperti ini Kak, kalau middle seperti ini, kalau lebih dewasa lagi nanti ada karakter suara yang berbeda. Selain itu juga, oh ya, target audience itu juga penting sih untuk kita ketahui. Jadi jenis video misalkan company profile, tujuannya untuk mengenalkan kepada masyarakat, oh ini loh perusahaan kami. Jadi sebagai voice actor itu tidak sesederhana kita dapat skrip.

0: langsung rekaman di depan mic, gitu ya. Direkam selesai. Tidak, ada banyak tahapan. Proses reading dulu, memastikan ke klien kebutuhannya seperti apa. Kita baca, kita ibaratnya kita tuh nanti akan bertugas sebagai apa ya, representasi dari brand, mewakili brand itu, mewakili perusahaan itu untuk berbicara di hadapan masyarakat. Jadi bayangkan misalkan Mbak Nabila hadir sebagai wakilnya brand apa Nestle misalnya. Kita mewakili Nestle, kira-kira agar pesan dari Nestle itu tersampaikan lewat suara kita itu gimana sih? Jadi harus ada emosi kan di situ, emosi yang kita ciptakan, emosi yang kita bangun dari skrip yang diberikan oleh klien. Dan untuk mencapai apa ya, sampai ke tahap itu, prosesnya itu tidak sederhana dan tidak sebentar. Saya sendiri butuh waktu sampai bertahun-tahun ya untuk sampai pada kesimpulan, oh ternyata kekurangan saya itu di emosi. Oh ternyata saya itu masih terlalu apa, datar membaca skripnya. Jadi emosi itu menurutku penting banget Mbak, untuk bisa apa ya, kita menyatu dengan isi skrip, kemudian supaya pesan itu tersampaikan ke audiens. Emosi itu harus masuk lewat VO yang kita rekam tadi, seperti itu.
1: Dan pastinya butuh jam terbang gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, betul.
1: Yang
0: betul
1: penting praktik
0: banget.
1: Kali ya. Yang penting praktik betul. Gitu ya Mbak ya.
0: Praktik, kemudian feedback ya. Feedback dari klien itu sangat penting. Jadi ada cerita sih, dulu waktu aku awal-awal, aku kan selain di Fever juga jual atau menawarkan jasaku di beberapa marketplace lain kan. Kalau untuk Fever, itu target marketnya itu ke pasar internasional. Itu biasanya aku pakai Fever. Sementara untuk market Indonesia, aku pakai Fastwalk.
1: Apa?
0: Fastwalk. Okay. Fastwalk itu juga sama dengan Fever, cuman dia untuk marketplace Indonesia. Dan alhamdulillah memang dari Fastwalk itu untuk volume kerjaan lumayan besar. Tapi kalau dari Fever memang secara volume atau kuantitas itu lebih kecil, tapi bayarannya lebih gede karena dalam dolar kan. Nah, tadi yang ditanyakan apa ya? Soal market. Kemudian oh ya, yeah. Kalau kita ingin bisa menghasilkan suara yang apa namanya, mendeliver bisa sesuai dengan keinginan klien kan butuh proses, praktik, kemudian feedback juga, pengalaman. Nah, aku tuh tadi mau cerita tentang pengalaman Mbak ya, sampai muter-muter. Aku dapat klien dari marketplace, dari Lifebuoy waktu itu, Mbak Nabila. Karena masih awal kan, masih belum banyak jam terbang, mereka bikin video untuk menyambut Lebaran. Waktu itu butuh yang sinematik dan emosional. Nah, itu kan agak susah ya.
1: Itu video berarti udah dari Lifebuoy ya?
0: Iya, skrip video semuanya dari Lifebuoy. Aku cuma dikasih skrip, sesuaikan dengan mood video ini. Nah, feedback yang dari klien sampai berapa kali revisi itu, suaranya masih seperti penyiar pembawa, pembaca berita. Dan itu benar-benar, iya emang betul. Karena sebelumnya kan memang aku banyak siaran di berita kan. Jadi ternyata itu ngefek sekali ketika kita membawakan VO, apalagi kalau VO-nya harus yang mengalir, storytelling. Jadi itu kan butuh emosi itu harus benar-benar masuk kan Mbak Nabila. Nah, dari situ udah berulang kali revisi, aku tuh sudah sempat di titik hampir nyerah gitu. Udahlah, kalau emang gak cocok suara saya, udah saya tak mundur aja, gak usah dipakai kan. Cuman dari klien ternyata akhirnya di ACC setelah gak tahu berapa kali revisi itu. Jadi feedback semacam ini penting sekali. Dan sampai sekarang pun ketika aku dapet job, feedback dari klien itu terus apa ya, semakin menyempurnakan skill kita. Sampai kapanpun. Jadi yang namanya belajar itu tidak akan ada berhentinya, Mbak Nabila. Kita akan terus berproses, belajar dari setiap project yang kita dapatkan, entah itu iklan, explainer, atau project penelitian sekalipun, project untuk IVR, semuanya itu membawa apa ya, wawasan baru, pengetahuan baru buat kita sebagai voice actor, yang membuat apa ya, kita tuh semakin matang. Jadi dalam hal olah suara, kemudian dalam hal komunikasi dengan klien juga, kemudian kita pun juga semakin punya banyak pilihan untuk memberikan apa ya, memberikan insight baru kepada klien. Misalnya klien pengennya awalnya videonya seperti ini, ternyata setelah dipakai, kurang kok gak cocok ya, jadi karena kita sudah punya banyak jam terbang, sudah berpengalaman di jenis video yang serupa sebelumnya, kita bisa memberikan insight baru. Oh gini loh kak, kalau video semacam ini biasanya kita tuh lebih cocok karakter suara yang seperti ini. Jadi kita tuh bisa memberikan banyak pilihan atau opsi. Kalau suara seperti ini, coba kak ini aku kasih sampelnya kayak gini. Kalau suaranya lebih bold, seperti ini. Jadi ada banyak pilihan yang bisa kita berikan kepada klien. Dan proses untuk sampai ke titik itu, yaitu tadi, lewat ribuan project yang dikerjakan, kemudian dari banyak kesalahan juga, dan apa namanya, review yang didapatkan juga dari klien. Aku tuh punya pengalaman Mbak Nabila, dulu ngerjain project G20 untuk G20 tuh tahun berapa ya? 2023 kalau gak salah.
1: Ya sekitar, ya hampir 2023 atau 2024 gitu ya.
0: Iya, sekitar tahun itu. Kebetulan itu kan project berbahasa Inggris kan. Aku kirim sampel ke klien di ACC sama Kemenkes, karena ini projectnya Kementerian Kesehatan kan, untuk menyambut delegasi dari luar negeri yang mau datang ke Indonesia. Oke, kemudian videonya, karena videonya juga masih proses editing, jadi aku belum dapat juga videonya kayak gimana. Jadi hanya skrip dan referensi. Ada satu referensi sama skrip. Waduh, bingung gak ini? Jadi aku tuh bener-bener gak tahu ini nanti arahnya kemana ini. Jadi kita harus bener-bener meraba sendiri mau dibikin seperti apa kan. Setelah aku kirimkan, ternyata masih belum di ACC sama klien, sama Kemenkes. Belum, masih kurang. Aku coba lagi sampai revisi kali keberapa ya, ketiga. Aduh kak, kayaknya aku nyerah. Hampir nyerah waktu itu. Direktornya sama Mas Cakra. Mas Cakra halo kalau lagi simak siang hari ini, terima kasih banyak. Akhirnya kan ditelepon sama Mas Cakra dan timnya. Kalau misalkan memang suara-suara saya gak cocok, saya minta izin mundur aja, karena beban ini kayak ngerjain tugas negara gitu loh. Karena kan kita menyambut delegasi dari luar negeri, hampir di seluruh dunia kan. Kalau sampai ada pronunciation yang gak bagus, atau bahasa Inggrisnya buruk kan, kayak aku tuh punya beban kan, ini mewakili Indonesia loh, gak usah pakai suara saya aja gak apa-apa gitu kan. Tapi dari timnya Mas Cakra waktu itu meyakinkan, gak apa-apa Mbak Rosy, dicoba aja. Dari klien dari awal tuh sudah milih Mbak Rosy, ayo kita coba, pasti bisa kan. Jadi aku tuh terus, oh kalau klienku aja percaya, mempercayakan kan, percaya, kenapa aku harus jadi minder sendiri, berarti harus bisa dicoba lagi. Ya udah, akhirnya oke, Mas kalau gitu aku minta videonya seperti apa, yang sudah jadi kan, dari awalnya yang masih proses, kemudian videonya udah jadi, terus backsoundnya juga sudah terpasang kan, jadi aku tinggal ngikuti aja mood videonya. Video udah ngalir, ada apa namanya, backsound juga. Aku tinggal masukin seluruh mood, semuanya emosi aku masukkan di situ. Jebret.
1: Jadilah,
0: alhamdulillah
1: ya,
0: ternyata di ACC. Ya Allah, itu benar-benar kayak jadi sebuah pengalaman gitu Mbak Nabila, bahwa ternyata untuk menghasilkan sebuah video yang jadi setelah ada voiceovernya, itu prosesnya itu tidak sederhana. Ada banyak proses revisi, ada proses untuk menggali emosi. Belum lagi kalau bahasa Inggris kan kita perlu pronunciation yang tepat juga, pelafalan yang tepat. Apalagi beban, belum beban yang harus kita tanggung juga.
1: Butuh dilatih mental juga.
0: Betul,
1: ya?
0: betul banget. Jadi ya,
1: jadi luar biasa ya.
0: Banyak proses yang dilalui sampai sekarang.
1: Dan memang kuncinya tidak boleh menyerah teman Pro 2. Jadi apapun itu, misal kamu yang pengen cita-citanya jadi voice aktor nih ya, seperti Kak Rosi, gak boleh menyerah. Kalau misalnya aku mau menyerah, gak boleh, harus kuat, harus kuat, harus kuat gitu.
0: Betul.
1: Oke deh. Jadi lewat anugerah bernama suara dari mikrofon menuju penghasilan ini, sungguh prosesnya luar biasa teman Pro 2 ya. Nah sebelum nanti kita tanya-tanya lebih lanjut nih ya sama Kak Rosi teman Pro 2, sekali lagi Nabila pengen ngajakin kamu, nanti yang pengen tanya-tanya boleh banget di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh melalui live chat di YouTube channel RRI Madiun. Untuk teman-teman yang ada di program Madua, RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang dan juga RRI Jember ya, yang pengen meramaikan, yuk boleh banget gitu ya. Nah sebelum kita lanjut tanya-tanya ke Kak Rosi, kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, muda kreatif berjaringan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Masih di Muda Kreatif Berjaringan Skor Wilno 10 Jawa Timur. Teman Pro 2 masih lanjut kebersamaan kita ya, barengan sama aku Nabila Nagari dan juga Kak Rosi di sini yang merupakan voice over talentnya Madiun. Nah, lagi-lagi Nabila pengen menyapa nih ya untuk teman-teman Program 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, RRI Jember yang sedang menyimak pada siang hari ini ya. Jangan lupa untuk meramaikan juga yang pengen tanya-tanya sama Kak Rosi di bidang voice over talent gitu ya, voice actor yang pengen mendapatkan cuan, meraih cuan hanya dengan anugerah suaranya gitu. Nah, bisa banget nanti tanya-tanya ke Kak Rosi ya. Dan di sini Nabila penasaran nih, Mbak, ya. Kan sekarang perubahan zaman gitu ya. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026, tantangan terbesar ketika menjadi voice actor ini apa sih? Apalagi sekarang kan ada namanya AI gitu ya.
1: Betul, betul, betul. Iya, memang kalau kita bekerja atau mencari cuan ya di dunia digital itu ada dua sisi, Mbak Nabila. Mm-hmm. Jadi di satu sisi kita punya peluang yang sangat besar, market yang sangat besar. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu kita mau memasarkan jasa kita kan medianya cuma banner, mm-hmm. ya kan? Kita pasang banner di pinggir-pinggir jalan, kemudian sebar pamflet segala mm-hmm. macam untuk mengenalkan jasa atau produk yang kita jual, atau kita iklan di radio atau di televisi. Cuman kan budgetnya besar. Mm-hmm. Nah, sekarang dengan dunia digital, dengan internet, kita tuh punya jalan yang terbuka lebar untuk mm-hmm. memasarkan jasa apapun, mulai dari voiceover atau keahlian apapun yang kita mm-hmm. punya. Cuman kalau di dunia voiceover sendiri, dari perjalanan saya di tahun ke-7 itu memang semakin kompetitor sesama voiceover aktor juga semakin banyak. Mm-hmm. Dan itu justru di satu sisi malah bagus, karena orang kan semakin kenal, oh ternyata ada ya profesi voice actor atau voice talent itu ada mm-hmm. ya, dan bisa dapat duit loh dari menjual suara. Tapi di sisi lain tentu saja untuk aku sendiri yang dulu awal mulai mempromokan jasa voice over di Fastwalk untuk mm-hmm. yang market Indonesia, dulu dari awal tuh baru 7 orang.
0: Wow.
1: Sekarang sudah ada ratusan atau mungkin ribuan, yeah, ya. Yeah, yeah. Yang Fever juga gitu. Mm-hmm. Awal dulu yang dari Indonesia itu kan gak banyak mm-hmm. yang menawarkan jasa voiceover. Kebanyakan dari luar negeri kan. Mm-hmm. Dan sekarang seiring dengan perkembangan digital sudah semakin banyak yang menawarkan jasa suara. Dan untuk pemula biasanya mereka itu berani pasang rate yang sangat rendah. Mm-hmm. Dan ibaratnya di bawah standar kita, mereka berani mm-hmm. ambil. Itu juga jadi apa ya, tentu membuat perubahan lah mm-hmm. di iklim dunia jasa voiceover talent. Mm-hmm. Cuman, oh ya, selain sesama kompetitor sama VO talent juga AI. Seperti mm-hmm. yang Mbak Nabila bilang tadi, memang sekarang kan AI, generator AI semakin gencar-gencarnya. Saya pun mm-hmm. juga akhir tahun kemarin itu dapat ditawari oleh mm-hmm. satu perusahaan yang mereka itu mengembangkan mereka tuh punya kayak bank suara, kemudian mm. nanti bank suara itu akan digunakan untuk mentraining AI. Mm. Dan kebetulan suaraku itu dipilih sama salah satu perusahaan. Mm-hmm. Jadi mereka pengen pakai suaranya Rosi, dan mereka berani bayar waktu itu di atas $1,000 lah untuk mm. project ini. Aku awalnya setuju karena wah lumayan lah, $1,500 atau $2,000 kan mm-hmm. lumayan. Aku terima. Kita kan masih sering komunikasi kan waktu mm-hmm. itu, mereka juga masih deal-dealan sama kliennya itu. Terus aku dapat kontraknya. Jadi aku mm-hmm. memang minta kontraknya seperti apa, kayak semacam MOU-nya kan. Mm-hmm. Ternyata setelah aku baca, aduh, jadi seolah-olah mereka itu nanti bakal memiliki hak atas suaraku, Mbak. Oh. Jadi mereka bisa menjual kembali, mm-hmm. mengolah kembali mm-hmm. siapapun yang mau beli suaranya Rosi mm-hmm. bisa. Jadi ibaratnya mereka hmm. akan beli suaranya Rosi hanya senilai $1,000 sampai $2,000.
0: Hmm, habis kemudian itu mereka jual lagi,
1: iya,
0: gitu
1: dengan,
0: ya.
1: Dengan apa namanya, lisensi yang tidak hmm. terbatas hmm. sampai seumur hidup. Oh. Artinya kan suaraku nanti bisa digunakan hmm. untuk apapun, untuk kontennya hmm. orang, diproduksi di dimanapun hmm. lah sesuka mereka. Dari situ akhirnya, aduh, kayaknya aku gak jadi ikut. Mm-hmm. Jadi akhirnya aku batalkan. Dan mereka sebenarnya juga, loh, kenapa? Kita sudah deal loh sama perusahaan ini mm-hmm. kan. Apa yang berani bayar besar? Enggak, dengan berbagai alasan intinya aku tolak mm-hmm. waktu itu. Karena ya itu tadi, karena aku merasa suara ini kan aset ya, aset yang aku miliki, dan ini aku mendapatkan penghasilan bertahun-tahun juga dari sini, bisa memperbaiki kondisi finansial juga dari suara. Kalau sampai suara ini kemudian jadi gak eksklusif lagi kan gimana gitu kan. Jadi apa, akhirnya aku tolak, dan dari situ semakin kesini tawaran-tawaran untuk project-project dataset, istilahnya dataset itu perusahaan yang menjual suara itu tadi, itu semakin banyak. Jadi aku lihat di thread sendiri mulai banyak yang mereka itu kayak cari cari freelancer. Udah, kamu gak perlu punya skill voiceover, pokoknya kamu dari native mana, Indonesia, Filipina, Thailand, atau dari manapun, pokoknya kamu ikut terus dan akan dibayar cuma sekian puluh dolar untuk rekaman sampai 1 jam, 2 jam. Rekaman suara 1 jam itu berat loh. Jadi kita itu voiceover talent, untuk menghasilkan audio bersih, 1 menit aja ngeditingnya bisa beberapa menit, mungkin 1/2 jam. Apalagi sampai durasi 1 jam audio, itu berat. Dan kalau hanya dibayar sekian puluh dolar atau belasan dolar, itu sama sekali gak worth it. Ibaratnya kita kayak memberikan suara kita untuk training AI seperti itu. Jadi memang AI itu salah satu hal yang perlu kita apa ya, waspadai memang. Tapi kita kan memang sudah gak bisa lagi menolak perkembangan zaman kan. Gak bisa menghindari ya, memang perkembangan dunia memang waktunya seperti ini ya. Kita ngikuti aja. Cuman bagaimana pinter-pinternya kita semakin kreatif menggunakan suara kita untuk menghasilkan banyak karya. Jadi gak cuma voiceover, gak kayak apa namanya, kayak aku sendiri kan sekarang gak cuma nunggu klien aja. Kebanyakan jobku kan datang dari marketplace tadi, dari Fiverr, dari Fastwork, kemudian dari klien yang langsung kontak via WhatsApp. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial. Jadi ketika misalkan job volumenya berkurang dari marketplace, kita rajin aja bikin konten di sosial media, bisa lewat YouTube, Instagram, TikTok, segala macam. Itu kayak toko kita untuk menawarkan jasa yang kita jual, misalkan jasa voiceover. Ya, bikin aja konten sebanyak mungkin tentang voiceover. Intinya ini loh yang saya jual tuh suara. Jadi kita bikin banyak-banyakin aja konten semacam itu. Kemudian di sisi lain kita juga untuk menghadapi kompetitor dan AI beralih ke berkembang atau ekspansi ke video affiliate mungkin. Jadi kebanyakan dulu itu aku sering dapat job apa namanya, untuk mengisi video affiliate-nya punya orang lain, Mbak Nabila. Jadi setelah aku mikir-mikir lah, kenapa aku gak bikin aja sendiri, ya kan? Jadi misalkan aku punya produk mic. Nah, mic ini kan nanti bisa aku bikin video affiliate-nya di Shopee misalkan. Nanti kan kita bisa dapat komisi kan, kalau ada penjualan dari video affiliate itu. Kita bikin videonya sendiri, sederhana aja, misalkan beberapa detik kita isi suaranya sendiri. Nah, itu sudah jadi sebuah karya baru kan. Sehingga skill yang kita miliki gak cuma mentok hanya untuk menjual voiceover aja. Akhirnya semuanya berkembang. Mulai dari kita bikin video, bikin video affiliate, bikin konten juga. Jadi semakin kreatif lah kalau menurutku. Jadi dunia digital itu kalau menurutku
0: tidak ada batasnya.
1: Betul.
0: Gitu ya, tidak terbatas.
1: Dan jangan hanya dijadikan sebagai ancaman atau kekhawatiran, tapi justru ini peluang loh. Dunia digital itu peluang yang membuat tidak ada batasan buat kita untuk memasarkan potensi yang kita punya. Jadi tiap hari tuh enggak ada istilahnya tidak belajar. Tiap hari aku sendiri pun terus belajar gimana caranya memasarkan suaraku atau potensi yang aku punya ke market yang tepat. Walaupun belum berhasil, gak masalah. Pasti nanti akan ada masanya kita tuh ketemu sama klien yang tepat atau benar-benar pihak yang membutuhkan suara kita atau jasa kita. Apapun yang kita jual ya, gak hanya voiceover.
0: Oke, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di YouTube nih Kak, dari Aminarsis tadi kan, gimana makin banyak VO made in AI katanya, apakah mengancam keberadaan dari profesi seperti Kak Rosi? Ya, kurang lebih ancaman iya, peluangnya juga iya, gitu ya. Ini ada yang bertanya juga dari Alhusna Dana Suara, Kak, gimana ya menentukan harga jual suara kita? Nah, tips gimana menentukan tarif dalam dunia VO atau kita kenal rate card nih,
1: Kak? Itu agak tricky Mbak Nabila ya, karena kan dari dulu kalau di forum atau di komunitas VO, ketika muncul ada pertanyaan berapa sih, pasti tidak ada seorang pun yang mau jawab, termasuk para talent-talent yang sudah profesional. Karena apa? Kita jam terbangnya sudah berbeda, target marketnya juga berbeda, cara kita menjual VO sendiri juga berbeda. Rate yang aku bikin tentu akan berbeda dengan rate-nya mereka talent-talent yang sudah terbiasa bekerja untuk iklan televisi. Itu sudah berbeda. Jadi gimana cara menentukan kalau untuk pemula, misalkan para pemula ini menjual VO-nya di marketplace, tentu saya sarankan untuk riset para seller yang sudah duluan bikin profil di situ. Kita lihat mereka reviewnya berapa. Kalau reviewnya sudah ribuan, berarti mereka termasuk VO lama. Kita ambil harga di bawahnya, ya. Tapi jangan juga terlalu jauh. Pasti ada harga, ada kualitas, itu pasti. Jadi hukumnya memang seperti itu. Kalau sebagai VO talent awal, kita riset dulu di marketplace untuk Indonesia, kira-kira misalkan di Fastwork ya, lihat aja yang sudah dapat review beberapa puluh bintang, itu kita lihat dia paketnya seperti apa, harganya seperti apa. Kemudian untuk market luar negeri juga gitu. Kira-kira yang pemula itu mereka pasang harga berapa, yang sudah profesional berapa, kita bandingkan juga dengan market luar negeri. Indonesia dengan luar negeri itu ada disparitas, apa ya? Ada perbedaan harga yang lumayan mencolok loh Mbak Nabila. Jadi aku tuh dulu pernah dapat job kan, klien, alhamdulillah banget aku tuh bersyukur bisa buka jasa di Fiverr dan pas zaman COVID, artinya kan semua orang semuanya beralih ke digital kan ya, semuanya beralih ke digital, kemudian konferensi segala macam semuanya via Zoom, via video, jadi peluang menjadi VO talent waktu awal-awal itu sangat-sangat terbuka lebar. Ada klien dari Wise, kalau gak salah Wise Money Transfer itu setara kayak PayPal sih. Mereka tuh langsung ngechat, hey, kita butuh suaramu buat project ini, buat 6 iklan kalau gak salah, 6 atau berapa sih? 6 iklan pendek yang cuma berapa detik ya? 5 detik, 15 detik. Dan mereka langsung bilang, harganya nanti 1000, kita bayar kamu 1200 USD. Wow, hanya 6 iklan. Iklan dan cuma sekian detik aja. Sementara kalau di Indonesia, kalau klien Indonesia kan tentu tidak. Untuk market pekerja remote seperti aku, tentu daya tawarnya tidak sebesar itu kan. Di Indonesia biasanya kita tanya dulu, ini nanti kegunaannya untuk apa kak? Misal untuk posting di sosial media saja, sebagai konten, atau untuk digital ads. Nah itu harganya sudah berbeda. Kalau untuk digital ads, itu sebarannya akan lebih luas. Jadi kayak YouTube ads, Facebook ads, Instagram ads, sebarannya lebih luas, harga otomatis lebih mahal. Nah sedangkan untuk postingan di media sosial, karena dia hanya di-upload di media sosial milik klien, tentu cakupan atau publikasinya tidak terlalu luas, harga nanti bisa menyesuaikan. Jadi untuk menentukan rate awal, sekali lagi riset dulu sebagai pemula, riset di marketplace seperti apa. Nah nanti kalau sudah punya klien, sudah punya jam terbang, sudah dapat review, kita mulai naikkan tarif sedikit demi sedikit. Kalau aku seperti itu, Mbak Nabila.
0: Oke, itu tipsnya ya teman Pro 2 untuk kamu menentukan rate card sebagai voice over di dunia voice over. Dan ini kemudian ada yang bertanya lagi nih Kak, dari Dana Oke, selain modal perangkat dan juga suara, bekal atau skill apa lagi nih yang harus dimiliki oleh seorang VO talent? Kira-kira apa nih, Kak Rosi?
1: Komunikasi bahasa Inggris. Nah, itu benar-benar penting sekali. Jadi, dari awal banyak yang tanya Mbak Nabila, Kak Rosi gimana sih supaya kita bisa memasarkan jasa kita, terutama untuk market luar negeri? Iya, bahasa Inggris. Banyak yang merasa, aduh aku tuh gak bisa Kak kalau bahasa Inggris. Ya udah ya belajar lah.
0: Jadi ada namanya belajar teman Pro 2 ya.
1: Jadi semuanya harus belajar. Kan kita semua bawa pasti punya HP ya, hampir semua orang itu punya HP. HP itu bisa kita jadikan sarana untuk belajar loh setiap hari. Belajar bahasa Inggris, dengerin podcast-podcast berbahasa Inggris. Awalnya mungkin memang berat kan. Tapi kalau kita terbiasa dan memang punya niat, pasti bisa. Jadi yang pertama itu komunikasi dalam bahasa Inggris, kemudian teknik auditing juga kalau untuk voiceover. Jadi karena kita bekerja secara remote, seperti yang aku bilang tadi, Mbak Nabila, tidak ada audio engineer, kita juga harus bisa mendeliver sebuah file audio secara baik. Itu tekniknya seperti apa? Itu pun juga belajar lewat YouTube, karena aku sendiri kan juga nggak apa ya, tidak berkenalan langsung dengan orang yang ahli di bidang ini kan. Aku juga nggak rekaman di studio khusus. Semuanya dikerjakan sendiri, mulai dari awal sampai proses akhir sampai file jadi. Jadi audio editing, komunikasi, bahasa Inggris, audio editing, dan terus berlatih setiap hari.
0: Oke, jadi belajar-belajar dan belajar,
1: yes,
0: teman Pro 2.
1: Betul.
0: Oke, ini jujur penasaran nih Nabila nih Kak. Ya mungkin boleh dong dibacakan satu kalimat gitu ya, dengan lima karakter berbeda gitu ya. Misalnya sebagai penyiar radio, iklan makanan,
1: apa
0: kartun,
1: ya,
0: trailer atau semacamnya lah yang selama ini Kak Rosi lakukan gitu sebagai
1: boleh,
0: voice actor.
1: Boleh, boleh. Bentar, aku coba cari-cari skrip dulu.
0: Satu kalimat.
1: Satu kalimat. Ada InDrive, harga kamu yang ajuin dan bahas sama drivernya, baru pilih. Di sini kamu punya pilihan. Ada InDrive, harga kamu yang ajuin dan kamu punya pilihan. Terus kalau untuk jenis kalimat lain ya, aku coba ya.
0: Boleh, boleh.
1: Ini dari project yang sebelumnya sih. Bentar. My Baby Kids minyak kayu putih plus lavender. Selamat Hari Ibu dari sahabatmu Mama Lemon. Nah, itu beberapa project.
0: Keren. Dan itu lagi-lagi butuh jam terbang, teman Pro 2 ya.
1: Yes, yes, yes, betul.
0: Butuh jam terbang dan butuh tahu diri sendiri, maksudnya karakter suara nih ya Kak ya. Dan itu butuh proses berapa lama ya untuk menentukan karakter suara gitu tuh? Kalau Kak Rosi sendiri menyadarinya?
1: Proses belajar itu kan gak akan berhenti ya Mbak Nabila. Bahkan sampai sekarang pun di tahun ke-7 aku tuh masih terus mengenali.
0: Terus mengolah.
1: Ya, ya, betul. Terus mengolah, mengenali karakter suara. Jadi ada kalanya project itu udah aku kerjakan, udah aku deliver, udah dapat bayaran juga. Ternyata gak dipakai. Itu pernah juga. Dan beberapa kali mungkin. Jadi tidak selalu suara atau apa namanya project yang sudah kita kerjakan dan sudah dapat bayaran itu pasti dipakai oleh klien. Belum tentu juga. Jadi sampai sekarang pun di tahun ke-7 setiap project yang aku kerjakan itu akan memberikan wawasan baru, pengetahuan baru, ilmu baru buat aku sendiri untuk semakin mengenali karakter suara. Dan jenis klien pun juga beda-beda. Ada yang sekali kirim langsung cocok, langsung oke. Ada juga yang kayaknya ini masih kurang deh Kak. Kak revisi lagi Kak, minta tone yang seperti ini, itu juga ada. Jadi sebenarnya tidak ada apa ya, benar-benar yang kalau sudah punya pengalaman sekian tahun sudah pasti bagus sempurna, sudah pasti di ACC klien, belum tentu. Karena ya itu tadi, keinginan siap klien itu pasti juga berbeda-beda. Dan kita pun juga harus bisa beradaptasi dan harus humble, harus bisa mau belajar setiap saat. Jadi proses belajarnya itu aku rasa tidak akan pernah berhenti, harus terus belajar. Jadi kalau yang masih muda-muda merasa sampai berapa tahun Kak supaya bisa, itu prosesnya gak akan berhenti.
0: Gak sampai, pernah berhenti iya, sampai kapanpun teman-teman.
1: Betul, apalagi kalau dunia digital kan terus berkembang ya. Apa jenis video mungkin juga permintaannya semakin berubah juga. Kita pun juga harus bisa mengikuti. Kalau zaman dulu tuh gaya storytelling itu termasuk jarang kan. Karakter klien yang diingin, karakter VO yang diinginkan tuh biasanya lebih cenderung yang disuka itu yang bold, yang apa namanya confident, gaya-gaya company profile gitu. Selamat datang. Nah, seperti itu kan. Okay. Kalau sekarang lebih suka storytelling klien karena seiring mungkin kayak konten-konten di TikTok tuh semakin banyak, di YouTube semakin banyak, gaya bercerita yang mengalir itu lebih populer kalau sekarang kayak. Hai Ma, aku tahu Mama lagi sibuk, tapi jangan khawatir, aku ada di sini. Nah, kayak gitu kan. Gaya-gaya storytelling semacam ini semakin banyak diminati. Artinya sebagai seorang VO talent, kita tuh harus bisa terus mengikuti
0: perkembangan zaman.
1: Perkembangan, gitu ya? Yes, betul. Video-video yang sekarang banyak diminati itu seperti apa? Pokoknya terus belajar, Mbak Nabila, intinya seperti itu sih.
0: Dan singkat aja nih, Kak, mungkin ada pesan atau quotes of the day untuk anak-anak muda di luar sana.
1: Iya, iya, iya, iya. Catatan.
0: Berkaitan dengan voice gitu ya.
1: Jadi apapun skill yang kita miliki ya buat pendengar semuanya, intinya dunia digital internet itu sudah menyediakan jalan yang lebar buat kita. Jadi kalau kalian ingin mencoba sesuatu yang baru, kalian bisa menawarkan seluruh skill yang dimiliki, apapun itu yang ingin dijual, entah itu voiceover atau digital art atau bahkan ingin jasa translasi segala macam itu, tawarkan di sosial media, posting, gak usah malu, gak usah merasa nanti takut dijudge sama orang, gak usah. Anggap ibaratkan sosial media itu kayak etalase kita, toko kita. Jadi kita posting di situ ya suka-suka kita. Ini loh yang aku jual. Aku tawarkan, entah itu nanti aku takut dijudge sama temanku, sama kenalanku. Wah, sosokan sih, kayak suaranya paling bagus aja kan. Gak usah takut, biarin orang ngejudge, gak apa-apa. Yang penting kita posting setiap hari itu untuk menawarkan jasa kita, bukan untuk supaya dinilai. Kita gak butuh dinilai oleh orang. Kita manfaatkan sosial media, dunia internet itu sebagai sarana, sebagai media untuk memasarkan apapun yang kita jual. Nah dari situ pasti kesempatan itu bakal terbuka. Karena saya sendiri juga awalnya dari situ. Jadi jangan ragu untuk posting setiap hari.
0: Jangan ragu untuk posting, teman Pro 2 ya. Jadikan sebagai ruang kreatif kamu dalam berkarya. Terima kasih banyak nih Kak Rosi ya, sudah berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu dengan teman-teman Pro 2 semuanya.
1: Terima kasih banyak, saya juga terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi siang hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, Mbak Nabila.
0: Amin, sama-sama ini ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember yang sudah mengikuti Buda Kreatif Berjaringan Skor Wilno 10 ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.
2: Baru aja kamu dengerin Buda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Buda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: rindu suasana kayak dulu ya.
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya, semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah.

0: Sport Corner, aktual sport news.
1: Balik lagi barengan Ramai ya, teman Pro 2 untuk di Pro 2 Surabaya. Tadi kita udah mengikuti muda kreatif berjaringan ya di Pro 2 Madiun nih. Nah, untuk di jam 1 sampai jam 2 ya, aku mau nginfoin kamu seputar olahraga nih. Dari badminton ya, pebulu tangkis. Tunggal putra Indonesia Pradiska Bagas Sujiwo itu menargetkan juara Taipei Open 2026. Tapi ingin menjaga fokus juga dari pertandingan ke pertandingan dan tidak terlalu terbebani oleh situasi. Nah, dia itu Pradiska maju ke babak kedua setelah mengatasi perlawanan sengit ya di tunggal Finlandia Kalle Kolonen dengan skornya 21-15, 15-21 dan 21-19 pada pertandingan babak kedua 32 besar ya di Taipei Arena, Taipei pada hari Kamis. Nah, Pradiska ini mengakui laga ini begitu sengit mengingat Kalle itu mempunyai jam terbang yang jauh lebih banyak dari dia. Dan juga kata Pradiska ya, di akhir-akhir game ketiga dia itu bisa mengubah tempo permainan untuk lebih menyerang karena lawan tenaganya itu besar banget, tapi mau tidak mau dia itu harus menyerang terlebih dahulu. Dan juga dia itu jauh lebih berpengalaman ya daripada Pradiska, dan dia itu mencoba bermain nothing to lose tapi tetap percaya diri begitu. Nah, pada babak 16 besar Pradiska telah ditunggu oleh Justin Ho dari Malaysia. Semoga Pradiska menang ya. Amin.

0: Teman Pro 2, scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!
1: Inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga!

4 medali emas pada kejuaraan atletik Jateng Open 2026 memperlihatkan perkembangan pembinaan atletik berbasis daerah di Papua ya, membuka peluang lahirnya lebih banyak lagi atlet memperkuat Indonesia nih teman Pro 2. Nah, Papua Athletic Center membawa pulang 6 medali yang terdiri atas 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu dari kejuaraan di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah pada 23 sampai 25 Juli 2026. Dan kata Luhut Binsar Panjaitan ya, mengatakan PB PASI, pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia itu akan terus mendorong tersedianya ekosistem pembinaan yang tepat di daerah agar atlet elit itu dapat lahir secara berkesinambungan nih. Nah, Elizabeth Martha Putri Bamingen ini memperoleh emas tolak peluru senior putri dengan tolakan sejauh 13,28 meter. Emas berikutnya itu diraih oleh pelari biak Mergina Asherem yang menjadi atlet tercepat pada nomor 400 meter senior putri dengan waktunya 54,74 detik nih. Untuk di emas dari lompat jauh senior putri ya, dari Vincencia Awutet Amjaram itu lompatannya sejauh 5,96 meter. Satu emas lainnya dipersembahkan estafet 4x400 meter putra dari Benedictus Solme, Hendrik Raikets da Costa, Francisco Adrianto Makaminang, dan Mandala Putra Rumai Kewi yang mencatat waktu 3 menit 21,41 detik. Untuk yang di medali perak ya, ada Silvanus Ndiken itu memperoleh medali perak lempar lembing senior putra berkat lemparan sejauh 64,10 meter nih. Dan juga Crescencia Mobok Ndiken melengkapi perolehan PAC dengan medali perunggu lempar lembing senior putri dengan jauh lemparannya itu 3,55 meter.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu. Sing

0: Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.
1: Siang-siang gini paling enak santai sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat nemenin

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Eight Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 itu nggak hanya terasa di arena pertandingan ya, tapi juga sektor ekonomi Jakarta. Kata Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Legend TNI Richard Taruli Horja Tampu Bolon nih. Richard mengatakan kejuaraan di tenis indoor Senayan pada 1-5 Agustus itu mendatangkan 478 taekwondoin dari 36 negara beserta ofisial dan pendamping masing-masing nih. Nah, dari atlet 478 itu, 245 diantaranya dari sejumlah negara di Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Timur Tengah. India menjadi kontingen asing terbesar ya dengan 61 atlet, diikuti Hong Kong sebanyak 34 atlet dan Filipina 33 atlet. Sementara di Indonesia menurunkan 233 taekwondoin. Dan menurut Richard, kehadiran peserta internasional menjadi peluang bagi Jakarta untuk memadukan penyelenggaraan kompetisi olahraga dengan promosi pariwisata. Dia juga mengatakan penyelenggaraan kompetisi berkelas internasional itu juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi kegiatan olahraga dunia.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: Lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Kita beralih ke informasi entertainment ya, teman Pro 2. Aku JJ ini mengaku memiliki kebiasaan unik ya sebelum menciptakan lagu. Dia itu menyantap rujak terlebih dahulu ya, teman Pro 2, sebelum membuat lagu ya. Karena makanan bercita rasa pedas itu menjadi bagian dari proses kreatifnya saat akan menulis lagu. JJ ini mengatakan kebiasaannya tidak berhenti di

itu ya. Saat mencari inspirasi, ia juga memilih menyendiri dan menjauh sejenak dari rutinitas, bahkan terkadang menghilang dari media sosial. Menurut dia, menghilang itu menjadi kesempatan untuk bertemu orang-orang baru dan merasakan pengalaman yang kemudian diolah menjadi lirik lagu. Dan musisi asal Madura itu ya, teman Pro 2, mengaku menyukai berbagai makanan pedas, namun rujak itu menjadi pilihan yang paling sering ia santap sebelum mulai berkarya.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas kamu.
1: Oke, teman berdua, kita lanjut nih untuk film terbaru Marvel Studio ya, dan juga Sony Pictures. Spider-Man Brand New Day ini resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia ya, mulai hari ini teman Pro 2, tanggal 29 Juli 2026 nih. Nah, film ini menjadi kelanjutan kisah Peter Parker ya, setelah Spider-Man No Way Home sekaligus membuka babak baru perjalanan si Spider-Man ini di Marvel Cinematic Universe. Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, Spider-Man Brand New Day ini kembali menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker. Nah, film keempat Spider-Man ini versi MCU ya, mengangkat kehidupan Peter yang harus memulai segalanya dari nol, dari awal, gak nol banget sih. Setelah identitasnya itu dilupakan seluruh dunia akibat mantra Doctor Strange di film sebelumnya di No Way Home. Berbeda dari trilogi sebelumnya ya, film ini menghadirkan nuansa yang lebih dewasa dan juga dark, juga fokus pada perjuangan Peter Parker ya, menghadapi kesepian, kehilangan, serta tanggung jawab sebagai pahlawan yang kini berjuang sendiri di New York City. Selain menghadapi ancaman baru, Peter itu juga membangun kembali kehidupannya tanpa kehadiran orang-orang terdekat yang pernah mengenalnya, kayak MJ sama Ned gitu. Selain Tom Holland, film ini turut dibintangi ya dengan adanya Zendaya selaku MJ, Jacob Batalon, Ned, Sadie Sink, ini yang rumornya ya teman berdua jadi Jean Grey, terus John Bernthal itu menjadi Punisher, Mark Ruffalo Hulk, Michael Mando, dan sejumlah aktor lainnya. Kehadiran para pemeran itu memperkuat cerita yang menjadi awal fase baru perjalanan Spider-Man di MCU. Gimana nih teman berdua, apakah kamu udah nonton ya, atau OTW nonton nih? Nanti boleh lah ya di share-share pengalaman kamu pas sesudah nonton Spider-Man Brand New Day.

Khususnya Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani hampir jam 3 kali ini. Dan habis ini akan dilanjutkan oleh siapa? Ditunggu aja ya di Sore Ceria. So jangan kemana-mana, tetap sini di program.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 3 2 1 1 1 1 Saatnya info Pro 2.

Pukul 3 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. PT Kereta Api Indonesia Persero memberikan diskon tiket kereta api sebesar 20% dalam ajang Railway Teknologi Indonesia 2026 di G-Expo Kemayoran yang berlangsung pada 28 hingga 30 Juli 2026. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan promo tersebut menghadirkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat menikmati perjalanan menggunakan kereta api dengan harga yang lebih terjangkau. Sejumlah perjalanan kereta api dapat memperoleh diskon, dan adapun harga tiket setelah memperoleh diskon 20% untuk sejumlah KAI, rangkaian kereta adalah rangkaian kereta dari Gambir Surabaya Pasar Turi, Gambir Yogyakarta, dan masih banyak lainnya.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington, Amerika Serikat Selasa waktu setempat. Janice Chen yang berpasangan dengan petenis putri Cina Shuang Xiang berhasil mengalahkan pasangan Kamila Romova dan juga Fang Xiezhu dengan skor 2-0. Chen dan juga Zhang menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 13 menit untuk mengamankan tiket ke 8 besar turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open. Musisi Aku JJ mengaku memiliki kebiasaan unik sebelum menciptakan lagu, yakni menetapkan rujak terlebih dahulu. Karena makanan bercita rasa pedas tersebut seolah menjadi bagian dari proses kreatifnya dalam menulis lagu. JJ mengatakan kebiasaan tidak berhenti di situ. Saat mencari inspirasi, ia juga memilih menyendiri dan menjauh sejenak dari rutinitas, bahkan terkadang menghilang dari media sosial. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in your memory.
0: 00679, making midnight hotline. Put my number in your memory. Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih.

95,2 Produa RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini teman Produa ya udah masuk di sore ceria barengan sama Vira di sini. Dan buat kamu yang lagi berkegiatan, hati-hati di jalan pokoknya ya. Dan lagi menuju ke tempat tempat tujuan kamu, pokoknya hati-hati di jalan deh teman Produa. Di sore ini bakalan ada info lokal yang nemenin kamu ya. Jadi teman Produa jangan kemana-mana, masih akan Vira temenin sampai nanti di jam 7 untuk sore ceria. Jadi stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM ya, dan kamu juga masih mendengarkan info lokal di jam 3 sore kali ini. Info lokal kali ini datang dari sejumlah bahan pokok pangan yang nilainya tuh tinggi banget, teman Pro 2, alias harganya tuh naik semuanya. Dan kenaikan yang terjadi di pasar

Putih Sukolilo Surabaya ini dari bahan pokok kayak minyak goreng, terus daging ayam, cabai rawit, ini masih terbilang tinggi tahun kedua. Karena kalau dilihat dari harga-harga yang ada gitu ya, sesuai dengan saat dilakukan peliputan, timun yang biasanya sekilo itu 5.000 sekarang 15.000. Buncis yang biasanya 4.000 sekarang jadi 18.000. Wah, ini lumayan banget nih tawaran kedua ya naiknya ya. Sementara itu salah satu pedagang sembako di sana mengatakan kalau bahan pokok yang belum stabil adalah minyak goreng. Kalau telur ini harganya udah mulai stabil nih antara 25 sampai 26.000 per kilonya. Nah, kalau sembako emang naik semua. Kalau telur itu turun sebenarnya teman berdua. Jadi ya gimana ya teman berdua ya. Kata yang berjualan ya kalau mahal-mahal tuh kasihan gitu. Kasihannya buat apa? Kasihan buat pembeli dan juga penjual pasti ya kan. Dan untuk itu dari penjual gitu ya, harapannya juga bisa menjadi stabil lah harga-harga yang ada di pasaran gitu ya, khususnya untuk sembako. Karena ya balik lagi teman berdua, kita makan kalau nggak pakai barang-barang itu pakai apa gitu kan ya. Memang semuanya naik, tapi ya diharapkan bisa balik stabil lah ya paling enggak. Oke teman berdua, tapi kalau misalkan di daerah kamu gimana nih, apakah juga sama-sama naiknya meratakah ini kenaikan harga bahan pokok? Kita lihat aja ke depan akan turun, stabil atau seperti apa nih teman berdua.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

Teman Pro 2, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

scroll terus, lihat hidup orang kelihatan mulus. Semua rapi, semuanya bahagia. Terus kamu mulai bandingin diri sendiri. Udah ya, stop di situ. Fokus aja ke hidup kamu, dan yang kamu jalani sekarang itu juga berharga.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM dan habis ini Sore Ceria masih nemenin kamu dengan informasi-informasi yang oke banget ya. Dan pastinya seperti biasa di hari Rabu, Teman Pro 2 nanti bakalan ada ngaso ngobrole arek Surabaya barengan sama teman-teman Cak Ning ya. Kira-kira kita bakalan bahas seputar apa di ngaso edisi kali ini. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana.

0: Teman Pro 2 nanti bakalan ada ngaso ya, ngobrolin arek Surabaya. Dan kali ini kalau kamu pingin dengerin lagu-lagu favorit kamu, kamu juga bisa request-request lagu di Pro 2 FM ya, Teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, nanti bakalan ada informasi-informasi menarik lainnya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
2: Udah yakin itu benar?
1: Belum sih, tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
1: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
1: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.
1: Thank you for listening. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
2: Ngaso ngobrole arek Surabaya ya teman Pro 2 nanti di jam 5 sore. Kira-kira kamu mau tanya-tanya apa nih sama teman-teman Cak Ning? Tadi aku udah sempet di-spill gitu ya, kira-kira kita bakalan ngobrolin apa. Tapi nanti deh bakalan aku spill juga ke teman Pro 2, sambil nanti bakalan aku kasih question box-nya nih. Boleh banget tanya-tanya juga mengenai hal-hal yang bakalan kita bahas nih. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: I was a young boy, I was a young boy, I was 12 years old. Could have been younger, must have been under something so magical. My heart was open, you came in right away. You took my breath away.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

teman-teman berdua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Sore-sore gini, jalanan mana aja sih Taman Pro 2 yang kerasa udah macet gitu ya, udah ramai. Dan pastinya untuk kondisi cuaca seperti apa nih bakalan aku kasih tahu buat kamu. Kita mulai dari Jalan Raya Darmo ya, Taman Pro 2 ini terpantau padat dan sudah mulai macet nih. Jadi buat kamu hati-hati di jalan, lalu di sekitaran Raya Kertajaya menuju ke Manyar Kertaharjo dan juga Mer, ini terpantau lalu lintasnya juga sudah mulai padat. Di Jalan Mer atau Insinyur Haji Soekarno ini juga terpantau ramai Taman Pro 2. Jadi buat kamu hati-hati di jalan ya. Dan di sekitar jalan di sekitar Dr. Mustopo arah ke Dharma Husada ini juga terpantau ada sedikit kepadatan arus lalu lintas. Jadi buat kamu tetap berhati-hati, gak usah kebut-kebutan, santai aja Taman Pro 2. Kalau misalkan memang keburu-buru, ya coba cari jalan lain ya. Kita bergeser ke informasi cuaca. Kalau di siang hari tadi tuh cerah banget ya, di sore hari menjelang malam hari juga cerah, ada beberapa daerah yang berawan Taman Pro 2 seperti di Rungkut dan juga Sukolilo. Tapi masih aman-aman aja, suhu 27-28 derajat Celcius, gak terlalu dingin ya. Karena kemarin-kemarin juga sudah mulai berdinding gitu Taman Pro 2. Jadi tetap dijaga kondisi badan kamu. So jangan kemana-mana, abis ini bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman Cak Ning di Ngaso Ngobrol ya Are Surabaya.

0: ngobrolnya arek Surabaya. Teman Pro 2 masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini masuk di segmen Ngaso Ngobrolnya Arek Surabaya barengan sama teman-teman dari Cak Ning Surabaya pastinya, teman Pro 2. Dan kali ini Fira gak sendirian, barengan sama Cak Ben dan juga Ning Fahda kali ini ya. Halo.
1: Halo.
0: Nah, ini spesial nih teman Pro 2, kita bakalan ngobrolin soal SSCT Surabaya kali ini ya. Tapi mungkin buat teman Pro 2 yang pingin ngobrol-ngobrol, pingin join juga, kira-kira kita ngobrolin tentang apa sih, kamu bisa langsung cek aja Instagram kita @pro2rrisby ya, untuk gabungan. Dan pastinya juga bisa gabung sama teman-teman Cak Ning di Cak Ning Surabaya ya, di Instagram mereka. So, kita sapa-sapa dulu. Selamat sore.
2: Selamat sore Kak.
0: Oke, kesibukannya gimana ini Cak Ning? Sibuk banget sepertinya ya akhir-akhir ini ya.
1: Sibuk banget tuh.
0: Tapi meskipun sibuk banget tetap ya harus semangat ya pasti ya.
2: Bener banget, karena kalau gak semangat nanti kegiatan kita gak bisa kelaksana dong.
0: Nah betul banget nih, meskipun lagi sibuk juga menyempatkan hadir ke Pro 2 FM, terima kasih banyak ya. Oke, SSCT ini buat yang belum pernah tahu, emang apa sih sebenarnya SSCT ini? Kita bakalan ngobrolin apa sih ini? Boleh dari Cak atau Ning dulu?
2: Oke, mungkin aku mulai dulu aja ya Kak. Untuk SSCT sendiri itu adalah bis pariwisata, bis wisatanya Kota Surabaya, yang dimana rute-rutenya sendiri itu sudah ditetapkan Kak. Kita itu pergi, bukan pergi ya, kita tuh berjalannya itu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Oke, okay, weekend ya berarti ya.
2: Betul banget, khusus waktu keluarga.
0: Betul
2: gitu.
0: Nah, ini rutenya dari mana aja berarti?
2: Untuk rutenya sendiri itu kita tiap bulannya berbeda Kak.
0: Oke.
2: Tapi untuk di rute bulan ini itu, untuk di hari Jumat itu kita start mulai dari alun-alun Surabaya, habis itu ke PTPN region PTPN 1 Regional 5, dilanjut ke pabrik sirup Siropen yang ada di daerah Kota Lama. Lalu selanjutnya itu balik lagi ke alun-alun Surabaya. Itu untuk yang di hari Jumat aja. Iya, betul. Lalu untuk di hari Sabtu dan Minggu itu kita rutenya sama, tapi untuk sesi pertama dan sesi keduanya itu berbeda. Untuk sesi pertamanya itu kita start dari alun-alun Surabaya menuju Museum Pendidikan, dilanjut ke SKG Siola dan Museum Surabaya, dan pemerhatiannya ada di alun-alun Surabaya lagi. Untuk di sesi kedua itu kita startnya mulai di alun-alun Surabaya lagi, lalu kita ke Wisdam Cil, wisata damkar cilik, cocok banget ini buat mama-mama yang punya anak-anak kecil, itu cocok banget. Habis itu dilanjut ke Tugu Pahlawan, SKG Siola, dan juga alun-alun Surabaya, seperti itu.
0: Hari Minggunya sama berarti
2: sama,
0: ya?
2: Sama, untuk hari Minggu sama seperti hari Sabtu.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa ini berarti?
2: Untuk sesinya gimana?
1: Kalau yang sesi 1, sesi pagi itu ada dari jam 9 sampai jam 11. Terus untuk sesi 2-nya ada di jam 1 sampai setengah 4 Kak.
0: Jam 1 sampai setengah 4. Jadi istilahnya pagi sampai sore lah ya. Kamu bisa jalan-jalan barengan sama SSCT ini, teman Pro 2, atau Surabaya Sightseeing
1: City Tour.
0: And City Tour Bus. Nah, ini kalau aku lihat ya, sempat aku lihat juga di Instagram nya Cak Ning sendiri, dari teman-teman ini yang bakalan jadi tour guide-nya, apa betul?
2: Betul sekali.
0: Nah, ini kayak gimana? Berarti memang program dari Disputpar ya?
2: Iya betul.
0: Dari Disputpar, memang kerja sama Cak Ning kah untuk ya anak-anak inilah yang menjadi tour guide atau seperti apa? Atau memang kalau jadi Cak Ning tuh harus bisa jadi tour guide-nya arek-arek Surabaya lainnya?
1: Tentu, iya. Untuk dari Disputpar Apar sendiri itu emang mengerahkan anak-anak Cak Daning untuk jadi tour guide, kan ya namanya duta pariwisata, mosok nggak tahu.
0: Nah, benar banget
1: Nah, jadi kita disuruh nge-tour guide dan nge-sharing-sharing apa sih cerita-cerita. Kan biasanya kalau SSCT itu kan ibu-ibu, bapak-bapak, dan kaum-kaum muda juga yang mungkin nggak tahu. Jadi Cak Daning ini disuruh untuk memaparkan informasi-informasi menarik Surabaya untuk warga-warga Surabaya sendiri.
2: Betul banget, dan kita juga gak cuma informasi-informasi terkini aja nih Kak, di Agus SSCT ini, tapi kita juga tentang informasi-informasi zaman dulu. Jadi sejarahnya seperti apa, itu kita akan perjelas lagi di sana, kita ceritakan di sana.
0: Belajar banyak dong berarti kalian ini ya.
2: Betul banget.
0: Tapi gimana tuh, apa ya, kayak mungkin kan kadang gensi-gensi atau anak-anak muda itu kurang tertarik dengan sejarah. Nah, gimana caranya dari Cak Ning sendiri ngajak anak-anak muda untuk ayo kita naik bus ini supaya kita bisa tahu wisata-wisata yang ada di Surabaya, dan gak cuma tahu aja tapi mengenal, benar-benar mengenal gitu.
1: Nah, itu sih yang stigma-stigma yang ngomong kayak sejarah bosen, sejarah bosen. Padahal aslinya gak sebosen itu sih? Ya. Ada yang cerita-cerita horor, ada yang cerita-cerita ya. Nah, aku boleh spill dikit nggak?
0: Boleh, kita spill aja di sini.
2: Banyak nah, kayaknya juga boleh nih ya.
1: Spill dikit, di kota lama itu ada namanya Penjara Kalisoso.
0: Nah, itu kenapa tuh?
1: Dulu itu ceritanya itu buat pejuang kemerdekaan. Itu di penjara di situ. Salah satu yang paling terkenal itu Soekarno. Nah, tapi di dalam penjara itu ada kayak gamelan gitu. Nah, gamelan itu udah dari zaman penjajahan. Tapi di tahun 2000-an itu kan ada yang jaga situ kan, ya pasti satpam-satpam. Nah, kalau malam jam 11 itu mesti bunyi sendiri.
0: Udah kerasa nih ya. Kerasa sejarah dan juga sedikit mistisnya. Tapi itu berarti kalian taunya dari mana? Untuk mencari tahu sendiri kah, atau memang ada apa ya, semacam pelatihannya dulu kah untuk belajar sejarah ini?
2: Untuk informasi tentang sejarah pastinya kita mencari tahu sendiri ya Kak ya. Apalagi sekarang udah di era modern, apa-apa ada di internet. Tapi kembali lagi, kita juga udah punya senior-senior yang alhamdulillah ahli di pakarnya, gitu, ahli di bidangnya gitu. Nah, jadi kita sesekali kalau misal ketemu kita juga cerita-cerita kayak, Cak, kalau kayak gini bener gak sih? Atau ada yang harus aku tambahin nih, kayak gitu. Atau yang ini bener gak ya, Cak? Atau yang ini itu harus aku kurangin, kayak gitu.
0: Jadi ada klarifikasi sedikit gitu ya, biar yang disampaikan pastinya gak yang salah gitu.
2: Betul
0: ya
2: banget,
0: gak hoax ya.
2: Betul.
0: Anti hoax teman Pro 2 untuk informasi-informasinya. Jadi buat kamu yang bisa, yang mau untuk keliling di hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu ya, pastinya bisa naik bis ini. Tapi sebelum lebih lanjut lagi mengenai bis, wisata mana di Surabaya yang Cak Ben dan juga Ning Fahda tahu, dan pastinya juga ternyata ini kayak gini loh. Jadi mungkin di pemikiran awal enggak deh, ngapain sih ke situ, tapi waktu dateng, menarik juga nih. Nah, kalau dari POV masing-masing, wisata yang mana?
2: Aku dulu ya. Kalau aku itu menurutku wisata Perahu Kalimas, Kak.
0: Kenapa tuh?
2: Nah, kalau wisata Perahu Kalimas itu mungkin orang-orang stigmanya itu ngapain sih ke Kalimas, orang cuman kali doang gitu kan. Nah, tapi di sana itu aku melihat sisi Surabaya dari sisi lainnya. Yaitu mungkin yang paling kelihatan itu bagian belakangnya Grahadi. Nah, FYI, untuk bagian belakangnya Grahadi itu, dulu itu Grahadi itu enggak menghadap ke apa ya? Ke
1: jalan.
2: Iya, ke apa namanya? Taman ini, Taman Apsari. Iya, FYI, Grahadi itu bukan menghadap Taman Apsari dulu.
0: Awalnya.
2: Iya, tapi itu Grahadi itu menghadap ke arah Kalimas, karena kan dulu Surabaya itu transportasi utamanya itu laut kan, ya perahu gitu, jadi melewati sungai gitu.
0: Nah, ini baru tahu juga nih aku teman Pro 2 ya, dan mungkin teman Pro 2 juga baru tahu dengan fakta-fakta kayak gini. Nah, kalau Cak Ben, wisata mana yang bagus juga ternyata ini di Surabaya?
1: Kalau aku kan tergolong Gen Z ya.
0: Kita semua Gen Z kok. Kita semua Gen Z.
1: Jadi aku suka sejarah-sejarah yang menurutku ini ya, kelewatan. Jadi nggak banyak yang tahu. Kalau misal, lah Cak Durasim gitu kan udah terkenal ya. Tapi kalau aku suka yang kayak tadi itu Penjara Kalisoso.
0: Nah,
1: tak kasih tahu lagi, ada yang pasti setiap malam Minggu kita lewatin, yaitu ada di Jalan Tunjungan.
0: Ada apa tuh di Jalan Tunjungan?
1: Tahu nggak Kak, yang di Kopitiam?
0: Kopitiam.
1: Nah itu kan ada parkir mobil ya biasanya.
0: Oke.
1: Nah kalau belok kanan itu kan ada

0: itu jadi kayak apa ya sebenarnya, sekre ya.
1: Oke, tempatnya berkumpul gitu ya.
0: Jadi bertukar-tukar informasi tentang yang menyimpang dari
1: ajaran. Pada saat itu.
0: Pada saat itu. Sekarang jadi parkir mobil.
1: Ada fakta kedua lagi nih teman Pro 2. Banyak banget ya, berarti kalau misalkan kamu ikut Cak Ning itu dapat fakta-fakta baru gitu ya. Nah, ini lagi buka pendaftaran Cak Ning.
2: Betul banget ya, nah, kita lagi.
1: Boleh lagi di-spill juga nih biar kamu dapat info-info menarik teman Pro 2.
2: Oke, kita memang lagi buka pendaftaran. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang berusia 18 hingga 24 tahun yang tertarik menjadi duta wisata Kota Surabaya, boleh langsung aja pantengin Instagramnya Cak Ning SBY. Kebetulan kita lagi ada open pendaftaran. Nanti kita juga bakalan melakukan kegiatan-kegiatan bersama nih sebelum menuju penyisihan-penyisihan. Jadi teman-teman bisa langsung tanya-tanya ke kita, bisa langsung ketemu, dan kita bisa langsung main sebelum teman-teman menjadi
1: bagian dari Caning ya. Oke nih teman Pro 2, menarik ya buat kamu yang penasaran kira-kira jadi Caning Surabaya itu seperti apa sih, boleh coba tanya-tanya juga ke Ning Fahda dan juga Cak Ben kali ini lewat Pro 2 FM juga ya. Dan masih ngomongin soal wisata, kali ini aku udah up topik ya di Instagram kita @pro2rrsby, ngobrolinnya soal tempat-tempat mana sih yang biasanya kamu kunjungi di Surabaya ini. Siapa tahu kalau misalkan kamu tuh main-main di Surabaya, wisata-wisata yang ada tuh bisa kamu cobain hal-hal lainnya, naik SSCT juga pastinya, ataupun bis dari Surabaya ini bisa ngelewati wisata-wisata yang biasanya kamu kunjungi gitu ya, atau tempat-tempat nongkrong yang biasanya kamu kunjungi. Kamu bisa spill juga di WhatsApp 081980852. Kita break sebentar jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja? Makanya dengerin dong Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 masih di segmen Ngaso Ngobrol Arek Surabaya. Gak cuma sendirian nih, Vira bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Ning Fada dan juga Cak Ben. Kita ngobrolin soal SSCT atau Surabaya Sightseeing and City Tour ya. Ini merupakan program juga dari Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disput Porapar Surabaya untuk kamu semuanya bisa berwisata seperti itu ya. Dan pastinya nanti bakalan ketemu sama teman-teman dari Cak Ning Surabaya karena mereka ini yang merupakan tour guide-nya. Benar ya?
2: Betul.
1: Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari teman Pro 2 yang pingin atau kepo naik SSCT ini. Ini ada dari Farin, teman Pro 2 ya. Kalau misalkan mau beli tiketnya tuh seperti apa sih? Apakah online?
2: Nah, Oke, sebelumnya halo Kak Fahrin. Nah, untuk kakak, kalau semisal mau beli tiketnya bis SSCT, kakak bisa langsung aja ke Tiket Wisata Surabaya. Nah, di sana nanti kakak bisa beli tiketnya ya kak ya. Cara belinya itu gimana sih? Untuk cara belinya, kakak harus beli tiketnya itu H-1 sebelum keberangkatan. Jadi kalau semisal kakak mau berangkat itu ambil rute yang hari Jumat deh misalkan. Jumat sesi 1 gitu. Nah, berarti kakak harus belinya di hari Kamis. Jamnya jam berapa? Di jam 9 pagi. Tapi biasanya itu tiketnya itu war. Karena benar-benar sebanyak itu peminatnya.
1: Karena satu bis itu berapa orang?
2: 24 orang.
1: Nah, cuma 24 nih teman Pro 2. Oke. Jadi memang enggak bisa ya untuk dadakan kamu mau hari ini kosong nih mau naik bis enggak bisa ya kalau gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Atau biasanya bisa dicek aja sih Kak di webnya kalau semisal masih ada bisa dibeli gitu.
1: Oke. Jadi kita kurang tahu juga ya teman Pro 2 untuk ketersediaannya seperti apa. Jadi kamu buruan cek dari webnya tiket Wisata Surabaya. Itu gitu. Tadi nih.
2: So, kalau hacks dari kita biasanya 5 menit sebelum jam 9 kita udah standby itu Kak di webnya, tinggal kita scroll aja.
1: Bener-bener kayak gitu. War tiket konser ya.
2: Betul banget.
1: Oke nih teman Pro 2. Tadi kan kita udah up topik ya di Instagram @pro2rrisby. Kalau misalkan main-main di Surabaya biasanya kemana sih gitu. Terus habis itu coba aku cek apakah dari teman Pro 2 ini udah ada yang bergabung dan ikutan nimbrung gitu ya. Ada dari Diana, katanya jalan Tunjungan sih paling mantep. Iya gak sih, bener banget gak sih?
2: Betul banget sih.
3: Apalagi buat pacaran.
1: Wah, iya bener-bener. Apalagi buat ngobrol, nongkrong, terus habis itu dapat semuanya gitu ya.
2: Betul banget. Kafenya ada, bener. Pusat oleh-olehnya juga ada.
1: Mau foto-foto pasti banyak banget gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul banget. Jajan-jajan juga banyak.
1: Ada. Tempat ngetrif pun
2: betul.
1: Ada. Ada nggak sih tempat-tempat yang mungkin dari Cak Ben dan juga Ning Fahda bisa jadi rekomendasi buat teman Pro 2?
3: Kalau dari aku sendiri, ini yang kurang terkenal ya kalau aku bisa
1: boleh,
3: bilang.
1: Boleh.
3: Museum-museumnya di Surabaya itu aslinya ada banyak.
1: Oke.
3: Ada museum pendidikan, ada museum angkatan laut, ada museum-museum banyak pokoknya. Itu juga banyak banget bisa dieksplor dan mungkin ngajak teman-teman mau bosen di situ-situ aja kan. Yang paling terkenal kan Tunjungan, Kota Lama. Bisa dieksplor museum-museum yang ada di Surabaya.
2: Betul, apalagi di Jalan Tunjungan kan ada Siola ya kak ya.
1: Betul.
2: Di Siola itu kita juga ada museum.
1: Benar, itu aku belum pernah kesana sih. Cuman katanya bagus ya.
2: Betul kak, karena itu memang museumnya itu menceritakan tentang kota Surabaya dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Jadi benar-benar ada di sana.
1: Benar-benar namanya gitu. Museum Surabaya soalnya ya.
2: Betul.
1: Oke, itu juga bisa jadi tempat ataupun wisata kamu ya teman Pro 2. Kalau misalkan lagi ketunjungan terus rame gitu, coba kamu datang ke wisata Museum Surabaya. Ada lagi nih teman Pro 2 yang udah gabungan juga di Instagram kita. Dari coba aku cek lagi. Ada Dian. Dian ini katanya kalau wisata ataupun main-main gitu ya, mending ke mall sih Kak, ngadem. Mallnya Surabaya tuh juga banyak kan.
2: Betul banget Kak, ada banyak banget.
1: Fada nge-mall gak? Suka nge-mall gak? Of cewek-cewek course, pasti nge-mall kan? Mall yang tengah kota atau yang agak Surabaya Barat, Surabaya mana nih? Timur?
2: Kalau satu tahun belakangan ini ya Kak ya, itu aku paling sering kalau enggak Galaxy Mall, Pakuan City, Pakuan Mall, atau enggak ini, apa namanya, Tunjungan.
1: Gitu. Timur, Barat, Pusat.
2: Betul, karena aku satu tahun ini berkelilingnya kesana terus.
1: Baik. Tapi yang paling favorit?
2: Mungkin Galaxy Mall ya. Karena anak, dari kecil aku
1: anak timur ya, anak timur. Kalau Ben nge-mall nggak?
3: Pasti nge-mall. Anak Surabaya itu sukanya
1: nggak mungkin nggak mall ya.
3: Kalau aku sendiri sukanya di yang agak sepi dikit, Transmart Rungkut, Grand City, itu
1: deket-deket
3: kan
1: sini lah ya.
3: Meskipun malming-malming yang kalau misal di TP, di Galaxy Mall itu kan
1: rame ya.
3: Rame ya. Jadi aku prefer yang agak minim orang lah.
1: Introvert sepertinya Ben ini.
3: Sepertinya
1: tidak.
3: Iya,
1: mungkin dia juga bingung soalnya teman Pro 2. Terus ini masih berkaitan sama SSCT nih teman Pro 2, ada dari WhatsApp kita. Kalau misalkan bawa anak itu bayar tiket juga enggak?
2: Selama masih belum umur 2 tahun kalau enggak salah itu masih aman, enggak usah beli tiket.
1: Jadi di bawah 2 tahun aman tidak bayar tiket, tapi kalau sudah 2 tahun ke atas baru tiketnya.
2: Ya,
1: tiketnya berapa sih? Bisa di-spill enggak?
3: 10.000 aja, Kak.
1: 10.000 aja, Kak. Monggo.
3: Lebih mahal beli makan di pinggir jalan.
1: Ya, tapi kalau misalkan kita enggak beli makan juga kurang seru ya. Tetap ada beli makannya. Jadi wisata sambil beli makan sambil naik bis SSCT teman Pro 2. Ada lagi yang bertanya di WhatsApp kita, titik kumpulnya di mana? Oh, ini mungkin belum mendengarkan kita dari tadi ya. Titik kumpulnya di alun-alun.
2: Alun-alun Surabaya atau biasa dikenal sebagai Balai Pemuda.
1: Balai Pemuda. Di dekat RRI pokoknya ya teman Pro 2. Kalau misalkan kamu mau main-main, di sini tuh banyak banget, sambil mampir-mampir ke RRI boleh juga gitu ya. Ini kalau dari Cak Ben dan juga Ning Fahda, kalau kita bahas seputar suka duka jadi Cak Ning gitu ya, apalagi yang pastinya juga berhadapan sama orang banyak untuk menceritakan sejarah kota Surabaya, jadi tour guide dan jadi apa ya, duta wisata gitu. Ini gimana waktu awal ingin menjadi duta wisata dan pastinya akhirnya punya banyak tugas yang harus dipelajari, diemban dan dipertanggungjawabkan, dan pastinya juga bisa memberikan edukasi ke masyarakat lainnya, itu gimana sih sebenarnya? Dari Ning Fahda dulu boleh.
2: Kalau dari aku itu, jujur aku itu ikut Cak Ning ini yang kedua kalinya, baru lolos gitu. Nah, dari awal itu di tahun 2023 aku coba daftar tapi ternyata gugur di penyisihan 2. Di 2024 mau daftar tapi ada kegiatan kampus jadi gak bisa, akhirnya daftar di 2025 ini. Gitu. Nah, kenapa sih kok aku mau jadi Cak Ning gitu? Karena menurutku dari Cak Ning sendiri itu banyak banget manfaat yang bisa aku dapetin. Mulai dari aku ngebangun relasi dengan senior-senior kita yang pastinya sudah lebih ahli dalam bidangnya gitu, dan juga aku pengen mempelajari lagi tentang kota kelahiranku, kota Surabaya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau daftar Cak Ning itu, kalian nggak usah takut kayak aku belum kenal nih sama kota Surabaya. It's okay, nanti kalian pasti akan belajar bareng-bareng gitu.
1: Jadi emang udah cita-cita gitu ya.
2: Betul banget.
1: Tapi emang harus KTP Surabaya ya?
2: Betul banget. Salah satu persyaratan kita harus berKTP Surabaya. Gitu.
1: Kalau dari Cak Ben sendiri?
3: Kalau aku dulu kan namanya maba ya, mahasiswa baru. Jadi kami yang masih apa ya istilahnya, belum punya target, itu kan pasti kita cari-cari target. Oh, mau kuliah ini ngapain ya? Cari organisasi, cari relation, dan lain-lain. Nah, aku pas 25, ini bisa diikuti buat maba-maba 26 juga ya. Itu ini boleh. Lagi musim-musimnya ya.
1: Bener banget nih teman Pro 2, bulan-bulannya.
3: Nah, itu aku pengen cari kegiatan yang bisa bekal lah buat kuliah. Nah, aku ketemu di Cak Daning. Pas aku riset-riset, kan judulnya Duta Pariwisata.
1: Betul.
3: Ya. Tapi ternyata jobdesknya itu enggak cuman Duta Pariwisata, bisa jadi misal operator FOH gitu. Jadi
1: menarik ya ternyata ya.
3: Jadi ilmu yang bisa didapatkan itu enggak cuman tentang pariwisata-pariwisata dan mejeng-mejeng mungkin ya kalau orang
1: jadi model duta, gitu ya.
3: Jadi aku tertarik daftar. Pas itu aku bondo nekat.
1: Beneran arek Surabaya bonek ternyata teman Pro 2.
3: Terus alhamdulillahnya keterima, jadi finalis, masuk ke organisasi dan ya ternyata seru juga sejarah-sejarahnya Surabaya itu yang mungkin orang-orang taunya Grahadi, Tunjungan, mall-mallnya juga ternyata ada seluk-beluknya.
1: Nih, jadi bisa buat rekomendasi juga ya buat teman-teman yang mau daftar Cak Ning. Nah, ini bulan-bulannya sampai kapan untuk ditutup?
2: Sampai September.
1: September. Betul. Jadi masih panjang nih perjalanan kamu teman Pro 2. Yang mau tanya-tanya bisa kepoin di Instagramnya Cak Ning. Dan pastinya juga bisa banget nih tanya-tanya langsung. Ada yang tanya-tanya juga gak di live-nya Cak Ning? Boleh dong disampaikan juga mungkin dari teman Pro 2. Ada yang gak gabungan?
2: Kayaknya di TikTok kita deh Cak.
1: TikToknya rame banget ya kayaknya ya dari tadi ya.
2: Apa aja tuh Cak Ben?
3: Apa? Mari kita lihat satu-satu.
1: Ada yang tanya-tanya juga enggak? Gabungan juga enggak?
2: Umurnya berapa? Untuk umurnya itu 18-24 tahun.
1: Jadi buat anak-anak muda 18-24 tahun boleh gabungan gitu ya. Nih teman Pro 2, ada lagi kah yang sudah gabung dan juga tanya-tanya di Instagram ataupun WhatsApp kita ngobrolin tentang wisata Surabaya ya. Karena banyak banget sebenarnya kalau ngomongin soal wisata di Surabaya, kayak tadi Cak Ben bilangnya ada museum, ada kalau tadi wisata Kalimas gitu ya, yang mungkin kita nggak berminat atau kurang berminat di situ, tapi kalau misalkan kamu coba, siapa tahu bisa jadi ketagihan gitu ya.
2: Betul banget Kak.
1: Ada yang tanya?
3: Ada yang nanya, Kak, SSCT kemana aja? Nah, untuk Sabtu besok itu ada dari alun-alun Surabaya. Ini aku spill-spill dikit ya tempat-tempatnya. Alun-alun Surabaya itu dulu zaman-zaman penjajahan itu tempatnya partinya orang-orang Belanda. Pada saat itu orang-orang pribumi gak boleh masuk
1: di alun-alun situ?
3: Iya, soalnya dianggapnya kotor.
1: Jadi emang spesial gitu ya.
3: Dulu itu ada tiga kasta bisa dibilang. Yang pertama itu ada orang Belanda. Yang kedua ada orang Cina. Soalnya pas itu dulu itu kan mereka pedagang-pedagang ya.
1: Betul.
3: Cina Arab. Terus yang paling terbawah sendiri yang dianggap kotor itu ada orang pribumi sendiri. Itu bisa dilihat teman-teman. Ada tulisannya, ada bangunan-bangunannya yang sampai sekarang kas-kas Eropa ya. Nah, lanjut ke Museum Pendidikan teman-teman. Museum Pendidikan ini seru. Itu ada zaman-zamannya, nanti misal zaman penjajahan, zaman batu, alat-alat komunikasinya gimana, itu bisa dilihat. Lalu juga SKG, Siola dan Museum Surabaya. Museum Surabaya ini yang tadi udah dijelasin ya teman-teman, ini awal-awal Surabaya dari awal-awal sebelum menjadi Kadipaten dulu namanya, itu zaman-zaman apa ya bisa dibilang, sebelum dijajah, zaman-zaman kerajaan, zaman Majapahit, itu tempat pusat perdagangan sampai sekarang dijajah 10 November, lalu sekarang jadi kota metropolitan. Itu kenapa kok jadi kota metropolitan, gitu bisa dijelasin di situ. Lalu kembali lagi ke alun-alun Surabaya.
2: SKG Siola itu apa Cak Ben?
3: Nah, Kriya Galeri. Jadi di sini tempat apa ya istilahnya, jualan-jualan UMKM. Ya?
2: Betul, UMKM yang memang sudah dipremiumkan lah, sama,
4: sudah dikurasi lah.
2: Betul
4: ya.
2: Betul banget, sudah dikurasi dan dijualnya dengan premium dan juga khas dari UMKM tersebut. Okay. Gitu.
4: Jadi mungkin juga bisa jadi oleh-oleh ya.
2: Benar banget. Dan di sana nggak cuma ada makanan atau minuman aja, tapi di sana juga ada kayak baju, gitu, baju, batik, ada lotion-lotionan, parfum, tas itu juga ada di sana.
4: Menarik gitu. Teman Pro 2. Pokoknya kalau misalkan ngobrolin soal wisata tuh banyak banget gitu ya. Dan ini ada juga dari teman Pro 2 yang tanya-tanya, kira-kira ada nggak sih rekomendasi dari teman-teman Cak Ning untuk datang ke wisata-wisata yang foto-fotonya itu instagramable. Ini banyak sebenarnya ya, banyak banget karena kalau dilihat-lihat juga dari teman-teman influencer mungkin atau teman-teman apa bisa dibilang konten creator gitu ya, sekarang banyak yang ngonten di tempat-tempat wisata yang ada di Surabaya gitu. Tapi mungkin dari Cak Ning sendiri ada nggak sih rekomendasinya?
2: Kalau rekomendasi itu, kita kan sering banget ya Cak Ben ya bikin kayak video-video gitu. Apalagi kemarin yang video pendek kita itu benar-benar booming banget. Banyak banget viewsnya, benar-benar. Kalau misal teman-teman mau lihat video pendeknya, bisa langsung ke TikTok kita atau Instagram kita, Cak Ning SBY, itu ada video pendeknya. Nah untuk tempatnya tuh mana aja sih? Kalau menurutku itu ada beberapa tempat. Mungkin seperti Jalan Tunjungan pastinya. Jalan Tunjungan, Kota Lama, apalagi di gang-gangnya itu sering banget dipakai buat pre-wed. Iya, apalagi pre-wed tuh sering banget. Habis itu di mana lagi ya Cak Ben ya?
3: Kalau aku sendiri selain Kota Lama dan di Tunjungan itu bisa juga masuk Kampung Ketandan namanya.
2: Oh iya, betul.
3: Itu ada foto-foto spot. Ya, itu kan dipakai istilahnya anak-anak culture.
4: Betul.
3: Lalu juga kalau udah bosen itu aja bisa langsung ke taman-taman, itu ada banyak, ada taman lansia, taman Bungkul, itu yang agak rame ya. Istilahnya Car Free Day.
4: Betul. Oke, jadi enggak cuma museumnya aja yang ternyata banyak, tapi taman-taman pun juga banyak gitu ya di Surabaya.
2: Betul
4: ini
2: banget.
4: Ya. Oke, kalau dari wisata malam di Surabaya yang cocok dan juga seru didatengin sama teman-teman tuh apa sih versi Cak Ning?
2: Bisa malam nih, Cak.
3: Kalau aku
4: malam hari pengen lihat city light-nya Surabaya gitu.
2: Okay, mungkin di Arek Coffee bisa tuh, kan ada lantai 3 sampai lantai 3.
4: Oh, yang rooftop, nah itu. Rooftop ya.
2: Betul
4: ya.
2: Banget. Dan juga di Jalan Tunjungan itu udah banyak beberapa kafe yang memang ada rooftopnya gitu. Kalau nggak salah ada kafe baru buka, tapi jujur aku lupa. Di TikTok mungkin kalian bisa search aja. Betul banget.
4: Kayak udah muncul yang baru, muncul lagi yang baru.
2: Bener
4: gitu.
2: Banget. Bahkan di Jalan Tunjungan itu tempat foto strip itu banyak banget juga di sana. Kita jalan sedikit udah ketemu.
4: Ada lagi. Gitu. Itu memang juga memfasilitasi teman-teman muda kita ini ya untuk bisa update di mana-mana gitu ya. Jadi sebenarnya kalian gak usah bingung teman Pro 2 ya, mau kemana sih di Surabaya, kamu bisa cari aja di TikTok rekomendasinya, atau mungkin di Instagram, atau mungkin dari Instagramnya teman-teman Cak Ning kali ini boleh di spill.
2: Oke, untuk Instagramku sendiri itu ada di Fahda A Syarifah gitu.
4: Oke, Cak Ben?
3: Kalau aku ada di @Cyrus, C-Y-R-U-S-S Bernard.
4: Oke, itu bisa langsung aja dicek. Pasti ada konten-kontennya juga kan.
2: Betul
4: ya
2: banget.
4: Barengan sama teman-teman Cak Ning yang lainnya. Kita jeda sejenak ya teman Pro 2. Untuk kamu pertanyaan-pertanyaan masih aku keep juga. Dan pastinya bisa banget tanya-tanya ke Instagramnya Cak Ning Surabaya. Jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI.

pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. No matter what. No matter what.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id. Udah kerjain sendiri, ganggu banget sih.
2: Aku kesulitan nih cari materinya, bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
2: Ih, jangan gitulah, jangan egois. Kita kan harus saling tolong menolong, saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: to the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Kamu lihat gak tadi, dia diketawain rame-rame loh, sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
2: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda, tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
1: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
2: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
1: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
2: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
1: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
2: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: The Massive Teman Pro 2 or Your Own ya. Ini merupakan lagu terbaru dari The Massive yang kayaknya versinya beda gitu ya, pakai bahasa Inggris. Teman Pro 2, kita masih barengan sama teman-teman dari Cak Ning Surabaya ya. Ada Cak Ben dan juga Ning Fahda. Masih juga kita ngobrolin soal wisata gitu ya. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol mengenai suka dukanya menjadi duta wisata, terus habis itu wisata-wisata mana aja yang bisa kamu kunjungi gitu ya. Dan pastinya kalau ngomongin soal wisata gak ada habisnya. Surabaya ini banyak banget wisatanya. Dan ini ada juga dari teman Pro 2 yang tanya nih, kira-kira kalau misalkan cuma bisa satu hari datang ke Surabaya, harus kemana? Tiga deh, kalau dari Ning Fahda dan juga Cak Ben.
1: Kalau aku sendiri ya,
0: waktunya cuma satu hari nih di Surabaya.
1: Yang paling terkenal di Surabaya tuh KBS jelas.
0: KBS
1: itu kan salah satu kebun binatang paling besar di Asia Tenggara. Dan itu macam-macam hewannya, ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar Indonesia. Ada harimaunya itu kan. Itu lama ya. Apa bisa keliling-keliling di situ. Jadi satu hari menurutku cukup sih.
2: Kalau dari aku, misalkan teman-teman ini sukanya kulineran gitu, mungkin teman-teman paginya harus coba pecel bambu runcing. Soalnya itu salah satu tempat makan yang biasanya kita sering kesana kalau habis ada kegiatan pagi. Gitu, terus teman-teman juga bisa ke Soto Cak Har yang ada di Mer. Itu. Terus teman-teman juga bisa ke Rawon Setan. Itu kalau semisal ya? kuliner. Kalau semisal kafe, of course teman-teman bisa ke Jalan Tunjungan.
0: Banyak banget soalnya ya pilihannya
2: banget.
0: Ya.
2: Gitu. Atau enggak ke Kota Lama, Gedung Internasio. Seberangnya itu ada gang, di sana nanti bakalan banyak banget kafe-kafe yang di Kota Lama gitu. Sekalian foto-foto juga bisa.
0: Betul banget, gak kehabisan pokoknya ya teman Pro 2 kalau wisata dan juga pastinya kulineran di Surabaya gitu.
2: Betul
0: ya
2: banget.
0: Jadi gak usah bingung. Tapi kalau dari ini personal ya, dari Cak, Cak Ben dan juga Ning Fahda, kalau hobi, sebenarnya hobi kalian tuh apa sih? Di luar dari Cak Ning.
2: Cak Ben dulu atau aku dulu nih? Aku dulu. Kalau aku itu jujur aku suka jalan-jalan ya.
0: Pas banget sebenarnya ya.
2: Banget. Maka dari itu aku suka banget datang ke kafe-kafe baru. Kebetulan aku dan teman-temanku sama-sama suka jalan-jalan, sama-sama suka mencoba. Dari satu kafe ke kafe lain gitu.
0: Kafe hopping kalau sekarang. Betul. Ini istilahnya ya. Tapi lebih suka kafe yang jualannya emang kopi aja atau yang pastry-pastry, makan-makan cantik gitu kalau Ning Fahda.
2: Kalau aku kebetulan meskipun aku suka kafe, aku nggak bisa kopi. Nggak bisa kopi.
0: Non kopi banget ya.
2: Betul,
0: anaknya ya.
2: Aku tim non kopi. Aku lebih pilih kafe yang ada pastry-nya soalnya kebetulan sekalian nyemil-nyemil juga gitu.
0: Matcha ya berarti? Enggak juga?
2: Choco.
0: Lebih ke Choco. Tim Choco. Tapi kalau makanan berat yang menurut kamu di Surabaya ini tuh best-nya?
2: Kebetulan karena aku dari kecil sukanya soto, mungkin aku akan memilih Soto Cak Har.
0: Cak Ben?
1: Kalau aku sendiri, hobi aku ini ya, fotografi dan videografi.
0: Jadi sebenarnya cocok juga nih ya, buat jalan-jalan hunting-hunting foto gitu ya.
1: Nah iya, itu aku juga kenapa suka yang terblusuk-terblusuk. Mungkin ya fotografi kalau misal tunjungan gitu kan udah banyak ya orang-orang. Betul. Foto-foto di tunjungan. Aku sukanya yang di pinggiran-pinggiran Surabaya yang mungkin orang-orang belum tahu. Dan aku dokumentasikan.
0: Gitu. Jadi tersalurkan juga nih bakat dan juga hobinya gitu ya.
1: Yes, dan konten-konten gitu aku juga suka aslinya. Nah itu juga inget, kamu kan suka soto-soto gitu kan. Itu ada yang sempat terkenal ya postingan tentang tier list soto di Surabaya. Ada Cak Har, Cak Muin.
0: Betul-betul. Iya. Itu konten-konten yang emang dibutuhkan sama kita-kita ini untuk cari rekomendasi gitu.
2: Betul banget.
0: Jadi emang berarti dari hobi akhirnya disalurkan ke Cak Ning ini ya, kalau bisa aku bilang ya.
2: Bisa dibilang
0: seperti itu gitu, dan akhirnya menjalankannya dengan nyaman juga dan enjoy juga gitu ya. Yes. Karena sesuai dengan hobi. Tapi kalau nggak suka sama jalan-jalan atau nggak suka sama sejarah gitu ya, bisa nggak sih jadi Cak Ning?
2: Sebenarnya bisa kok,
0: bisa banget ya. Iya.
1: Aku justru dulu nggak suka sejarah sebelum daftar.
0: Oke. Okay.
1: Begitu, mungkin ketepaan aja ya. Hmm. Aku begitu dikenalin suka sejarah, tapi teman-teman aku yang masih ya mentolerir lah istilahnya mentolerir sejarah-sejarah dan tetap belajar, yang masih banyak juga kok.
0: Oke, yes. Jadi nggak ada salahnya, yang penting mau belajar.
1: Betul. Yes.
0: Betul banget. Boleh di-spill lagi mungkin ceknya di Instagramnya Cak Ning kayak gimana, pendaftaran dan lain-lain sampai kapan?
2: Oke. Nah, untuk
1: pemilihan Cak Ning Surabaya ini ada banyak ininya, apa istilahnya, tahap-tahapnya ya.
2: Betul.
1: Ada penyisian 1, penyisian 2, lalu ada semifinal dan grand final. Untuk penyisihan 1, 2, dan semifinal ini ada di bulan September ya?
2: Iya, betul. Yes. Penyisihan 1, 2, 3, dan semifinal.
1: Yes,
2: betul.
1: Dan GF-nya ada di Oktober.
2: Oktober, gitu. Nah, kalau semisal nih teman-teman mau lihat timeline yang benar-benar tanggal berapa, detail banget, bisa langsung aja ke Instagram kita di @cakningsby. Nah, di situ udah lengkap tuh, mulai dari timeline acara kita, persyaratannya apa aja gitu, itu udah lengkap. Kalau semisal masih ada yang mau ditanya-tanya, boleh banget juga langsung aja tanya-tanya ke Cak Barening CP ya, kontak person kita, langsung aja.
0: Oke, itu tadi ya teman Pradua, kita udah ngobrol-ngobrol barengan Cak Ning Surabaya terkait wisata, terkait gimana cara daftar Cak Ning juga gitu ya. Dan thank you banget buat teman Pradua yang udah gabung. Thank you banget buat Cak Ning yang udah datang ke studionya Pradua FM kali ini ya. Sukses selalu untuk acara-acara selanjutnya dan pastinya sukses selalu untuk Cak Ning juga. Teman Pradua, kita akhiri dulu untuk ngaso kali ini karena kita akan bergeser ke Pradua RRI Jakarta untuk mendengarkan music live chat ya. Habis ini bakalan ada siapa, ditungguin aja. Bintang tamunya juga siapa, ditungguin aja pokoknya teman Pradua. So, Fira pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pradua.
3: Mending ngaso maneh yo, Re.

0: FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini, teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Teman Pro
0: 2. Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Yes. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Lu ini penyanyi asal mana sih, Min? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Wah, sama Aceh.
0: Nah ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: ya.
0: Artis Anda.
1: Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir ya, di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Mm-hmm. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Daerah Sumatera. Mm-hmm. Nah waktu kecil itu, emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah jadi mama itu kayak, ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar itu di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek-trek
1: ya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-trek. Bener inget, aku yang inget ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik, nah itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta, ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label, punyalah. Enggak, belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus?
1: Ikut-ikut itu, tapi kan gak lolos 12 besar kan. Mm. Abis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat gak?
1: 2015 itu... Aku usia berapa ya? Sekarang 2006. Aku Oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2006, aku lahir 94. Berarti 20
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul.
0: Mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh desain sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak apa-apa. Sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah punya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe
1: lagi. Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan. Dan have fun gitu. Ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out. Kayak, halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop.
1: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam mah kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku. Terus kayak, kayaknya nih.
0: Berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah. Dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu, sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, awalnya single dulu
1: berarti? Single dulu, jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Muka Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya 4 lagu. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Ada. Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, okay, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setia Arinirsa namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini tier A semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Masih di Music Live Chat, teman bro dua. Masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah gak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa, teman bro dua. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngeliat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: bro,
0: itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan udah loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau nggak semangat nggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalan ya teman pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku gak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi nggak sepihak banget, karena nih orang suka juga
0: tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Wow. Ini banyak banget jam.
1: Banyak pasti.
0: Nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke. Okay.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.

0: Iya. Teman-teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin, terus tiba-tiba dia ngechat kayak apa kabar? Okay. Nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya.
0: Gitu. Apalagi kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah, wah, udah 100% buat dia ya?
1: Iya. Terus kita nunggu, kita benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu. Oh. Makanya lagu apa lirik pertanyaan kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak aku lupain deh gitu. Tapi enggak bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh, ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan pengalaman
0: pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay,
1: okay. Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia lah salah satu pesertanya, namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya. Oke. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Perempuan udah capek ya.
1: Iya. Terus. Jadi pertama kali aku denger itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan. Okay. Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan. Okay. Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, bener gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan. Okay. Tapi tunggu ya. Lihat kita semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya.
0: Wow.
1: Kita sempat lost kontak kan.
0: Okay.
1: Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya?
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak. Okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Okay. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya.
0: Okay.
1: Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak, tar dulu deh, akhirnya bener jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati, Beb.
0: Oh gitu.
1: Tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Masih cinta monyet.
0: Oh, masih muda.
1: Masih juga muda. Dia orang aku 15, berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Okay. Berarti kan masih belasan tahun.
0: Iya.
1: Kok bisa cintanya sudah? Kok bisa cintanya sudah sama itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Okay. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Oke.
1: Okay. Saya kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, okay. Tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Oke, okay, jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya.
0: Okay.
1: Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad. Aku bilang gitu, aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Okay. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Gue bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Okay. Terus akhirnya okay, let me think about it. Dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Oke. Okay. Jadi lo bebasin tuh.
1: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya? Koda ya?
0: Heeh.
1: Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Oke.
1: Okay. Kayak ini mau dibuang enggak? Terlalu aneh enggak dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget.
0: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Jadi semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan
0: kiri,
1: jadi biar kayak goyangin.
0: Yoi,
1: biar bahu dikit,
0: biar ngantuk. Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya. Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh.
1: Berarti no hook ya.
0: Iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke okay lah Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Oke.
1: Okay. Terus pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan. Biar lucu karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya kan gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu. Nah.
0: Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Bentar, ini berantem rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi dia lebih rendah gitu lah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu jadi udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Melly.
0: Oke.
1: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na-na-na-na-na-na gitu. Kayak na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Genius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar enggak makeup. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini. Luar hebat. Biasa.
0: Hebat. Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Ya
0: kan, demi album Beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie. Gila
0: hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: City DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan, aduh gimana ya,
1: segan juga nih, ya. Segan, iya.
0: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu, abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus,
0: okay.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah inilah abis lomba berarti?
1: Abis rekaman.
0: Oh abis rekaman.
1: Abis rekaman, stringnya lelah.
0: Oke.
1: Okay. Ah bener, aku inget banget.
0: Terus?
1: Abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku kenal sama Om Thomas. Mm-mm. Jadi aku nyapa Om Thomas, sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, okay. Halo Om Thomas apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyumbatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Anggi, Mel. Kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Okay. Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie.
0: Oh, gitu. Okay. Jadi udah bestian nih ya. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Bener.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih itu. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan. Produsernya bestie. Eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu, okay. Kan apalagi kan ini album pertama jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu,
0: nah, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget,
0: oke,
1: okay. Untuk kita remake, salah satunya lagu galaunya Mami Titi,
0: oke, okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga kan.
0: Nah itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi, ini Mel, lagu ini
1: aku yang minta,
0: oke,
1: okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke, okay. Kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng, okay, okay, ya kan. Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi. Apa tuh? Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas,
0: langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas, katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku aja, aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect
1: yang
0: respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi, lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mam Bititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mam Bititi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mam Bititi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget
1: lagu. Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya. Iya. Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana. Oke. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian. Okay. Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Oke, gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Iya. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya. Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya, thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu, please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go. Music Life Chat.

0: Melisa semuanya, tepuk tangan dong. Woo! Thank you Melisa.
1: Terima kasih. Music Life Chat.

0: Oke teman Prodo, selamat malam. Welcome back di Prodo FM. Hadir di Surabaya, kali ini aja bakal temenin kamu di jaga malam sampai dengan jam 12 malam nanti. Dan jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: I thought it was all over.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Are Surabaya karo Pro 2

Akan ada banyak lebih banyak juga informasi baru buat kamu teman-teman Pro 2. Dan untuk cuaca malam hari ini cukup cerah aja, dan lalu lintas juga cukup ramai lancar aja. Buat semuanya, hati-hati aja di jalan yang lagi underway kemana pun kamu pergi ya. Jadi bakal temenin kamu lewat lagu-lagu enak buat balikin mood kamu setelah seharian bekerja tadinya. Dan yang pasti kamu bisa requestin lagu kamu kok teman Pro 2 nanti di sekalian di jam 9 ke atas ya. Jadi bakal up to a topic jaga malam. Satu lagu dari Ariel featuring barengan sama Diki Khalif, dengan Cinta Yang Diam, yang muterin buat kamu spesial. Dan yang jelas buat semuanya aja malam hari ini, mudah-mudahan setelah jadi muter lagu favoritnya makin semangat aja ya.

Sensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Malam-malam kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

0: Teman Dodua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Spider-Man Brand New Day kali ini mendapatkan komentar positif dari penonton pertama film tersebut di Amerika Serikat. Jadi berbagai jurnalis film menyebutkan film keempat Tom Holland ini sebagai superhero manusia laba-laba itu realistis. Berbagai komentar lainnya soal Spider-Man Brand New Day ini menggambarkan film yang kali ini digarap oleh Justin Daniel Kritzen tersebut yang menegangkan, menyentuh hati, dan berfokus pada karakter dan percaya diri. Begitu teman-teman berdua. Jadi sebenarnya udah muncul di bioskop ya. Yang udah penasaran banget sama filmnya bisa langsung beli tiket nontonnya aja teman-teman berdua. Dan koresponden Fandago, Eric Davis, menulis bahwa sequel Spider-Man versi Marvel Cinematic ini, versi Marvel Cinematic Universe ini terasa lebih dalam, lebih bijaksana, dan lebih dewasa daripada trilogi sebelumnya. Dia juga menambahkan kedewasaan itu meluas melampaui cerita hingga aksi dengan kreator menciptakan beberapa adegan pertarungan Spider-Man favorit dirinya di era Holland teman-teman berdua begitu.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja nggak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu nggak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau nggak, saya nggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, nggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Bener juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

0: 102FM.
1: Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

adalah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Ntar lagi Jin bakal up buat topik jaga malam, temen berdua ngomongin soal apa, ditungguin aja ya. Nanti ada question box di situ, kamu tinggal ikut gabungan aja. Sekarang juga boleh request lagu favorit kamu, dan nanti Jin juga bakal up di WhatsApp juga pastinya. Bebas mau gabungan mana aja. Setelah lagu Jin bakal putar dari Tisa Biani dengan Gloria Asmara buat semuanya juga, mudah-mudahan moodnya makin bagus malam hari ini. This is all for you, enjoy.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Teman Pro 2, siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

UMKM udah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

Oke, teman Bruno aja udah up buat topik jaga malam, ngomongin soal minuman favorit gitu ya. Kalau kemarin udah ada kalau misalnya diperanin jadi tokoh utama di film favorit kamu, kali ini Jen mau kepoin aja sih, hal yang sepele-sepele dulu aja sih, teman-teman berdua, receh-receh gitu ya, minuman favorit kamu apa yang hampir bahkan tiap hari itu mesti kamu beli, teman-teman berdua. Kayak biasanya kalau bilangin lagi ke Jen, kalau Jen suka americano ya, tiap hari itu kayak udah kayak itu ngopi gitu, teman-teman berdua. Selain air putih juga, biasanya ada pasangannya sih, gandengannya gitu ya, americano sama air putih gitu. Kalau dulu waktu zaman kuliah Jen suka banget sama soda, karena berhenti minum soda akhirnya belinya americano gitu. Dulu minuman lemon gitu sih, teman-teman berdua. Kalau kamu apa? Di sini udah gabungan ada Kailham sih sebenarnya. Kailham, dia minuman favoritnya adalah teh tarik tiga gitu ya. Kalau Bang Saleh, kata Bang Saleh ya. Request juga Bang Warren 5 Giga cigarettes. Oke, kenapa jadi giga ya? Dia ingin masukin di playlist, tinggal puterin aja. Nih buat teman-teman berdua juga mau gabungan spill minuman favorit kamu apa, nanti bakal bacain. Di WhatsApp boleh gabung di WhatsApp 0819980952 atau DM Instagram @produa_rrisby. Jangan bakal tungguin sampai jam 12 malam nanti. Jam 11 maksudnya ya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.
1: Thank you for listening. Malam-malam kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagu ini enak kabeh buat nemenin malammu.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Memang berat, melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana-sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

0: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak.
1: Oke, teman Pro 2 baca ini udah gabungan kali ini ya. Kita di WhatsApp, Instagram. Kalau di Instagram ada Kak Riki sama Kak Leo, katanya dia minum favoritnya adalah Americano ya. Tiap hari juga hampir ngopi bang, karena kayak kopi itu udah menyatu banget di hidup aku gitu. Tiap hari udah ngopi, ketergantungan berarti ya. Kalau kalian sama nih Americano juga, tapi no sugar bang ya, karena lagi proses diet juga, jadi mudah-mudahan bisa turun berat badan deh gitu katanya. Oke, katanya juga mau sama-sama request lagunya For Revenge yang berjudul Kids. Dan ini featuring barengan sama Stand Here Alone ya. Udah masuk di playlist, tinggal puterin aja kalau gitu. Ada Kak Sisil juga katanya minuman favorit dia adalah matcha. Apapun itu bang, kopi matcha, teh matcha, ataupun es apa namanya, frap matcha. Pokoknya ada matcha-matchanya deh gitu. Yaudah, Jesse bang, New Flash request lagunya. Oke, nanti setelah lagunya Forever Jen bakal puter ya. Kalau gitu langsung nih buat semuanya juga malam hari ini, mudah-mudahan makin bagus aja. So for you, enjoy.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Radio station BTS.

0: Pimp.
1: Alright, teman-teman berdua, satu jam ke depan bakal ada more music yang akan senantiasa buat temenin kamu sampai ke jam tidur kamu nanti jam 12. Jadi masih belum bisa tidur, gak usah khawatir, jangan udah siapin more music buat temenin kamu malam hari ini. Jadi keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Rp20.000. Akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: What's the point?
1: Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

see dead people.

alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka sesudah Radio Republik Indonesia Purnama 2 Surabaya dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah selalu tunin bersama kita di malam hari ini. Ketemu lagi bersama Pro 2 FM besok hari, tentunya masih di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.